0: yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Hah? Baik, almuhim nasabah, anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Nah, rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insya Allah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, banyak Syekh Shalih Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin mu'ayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa, atau kabilah, atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabzal kulla syahr kada, au kulla sanah kada, wa yattafikuna ala anna hadal mal yunfak fima qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawarith, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah, kemudian yastarilahu hajatu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya ta'awun. Bukan niat untuk diperdagang apa, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambar permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan. Untuk diambil keuntungannya. Sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan. Mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama. Manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya ayo ya ikhwan. Kita gimana kalau setiap bulan. Sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen. Kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya. Minti bin nafas artinya ikhlas. Memang kita pingin tahun. Ya seperti ini gak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba, sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya. Yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Sehatnya di sini. Pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara. Yaitu badan publik. Bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Apa kabar, kalau fikum, hati-hati. Anak sampai detik ini, untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong, royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun ya ta'awuni tadi itu dengan yang tijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan. Kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadhah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladhi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah, bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah SAW. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamil laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna as-salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilmu wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahli sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga dasar ini, kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga tadi hari ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi tidak pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, walhaqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali dia jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana Salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Tal hizbil ikhwani wal firqati tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin dan juga al-firqah at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-Ikhwan al-Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu. Sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja. Yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam Ashabul Muslimin, di situ ada Sufiyah, di situ ada Syiah Rafidah, di situ ada Takfiri, Al-Khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara Syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, Rafidah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. Yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh. Yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu? 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, hanya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Aqamaqal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbatnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'ala an-nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam.

qasamat ila ummati da'watin wa ummati al-ijabah. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua, yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah. Beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini ummatu dakwah. Di situ ada ummatul ijabah, yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, "Wan qasamat ummatul ijabah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Yang ummatul ijabah ini pun artinya yang mereka memeluk agama Islam ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam. Sekarang yang memeluk Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiya allati takunu ala mithli ma kana alaihin nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti itu kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut. Yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya. Tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah SAW dahulu katakan kaum mukmin atau kaum muslimin. Seperti itu. Dalam bahasanya bahwa

0: sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, Salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sebelah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan Salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah Salafiyah. Nisbah Salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok Salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya sudah, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim. Sayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirihi. Maka kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubah sunnah fa'innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi. Wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali, untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, as-sunnah Imam Ahmad, Sunan Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarh Sunan Al-Barbahari dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubus sunnah, juga kutubus sunnah-sunnah yang lainnya, fa innaka maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahdzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Taib. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma isyakikir Rasul yang ba'di matabayan al-huda. Wa yatabi ghayra sabil mu'minin. Walihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berarti apa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa may syakikir Rasul. Berarti siapa yang menyelisih Rasul? Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian, pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin. حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mankana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang ajak, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali itu hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Maka ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah, yani wa huwa asyir Salih al-Fauzan hafizahullah, ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahbiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya, itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-uraniyin oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun, dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Nah, ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'in kila. Kalau ada yang mengatakan, innama ubiha lid darurah. Misalnya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat, maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya, bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjidu yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Berjuga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun Masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari-hari awal kan masih Masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci, kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. kalau tidak salah Pak Takbir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib, bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali, ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat tanah begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan, dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu kalau tidak salah Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis, maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa suru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'd al-ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al-hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau berada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dahinya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alaika an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagi apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan, bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya, membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Thalib. Abu Thalib tahu bahwa agama Rasul alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Thalib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. mulazimun litaharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit taharah wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al insan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma adza famsah huma wa nakkihima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam masjidnya dahulu sangat masih sederhana, orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah seperti itu. Orang-orang masuk salat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahyid Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa, jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yathurna, sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya. Walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini. Jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat, boleh seorang wanita digauli, zimai, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju, pendapat yang tidak kuat, pendapat yang marju, artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertaubat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertaubat, salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ya ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam umroh. bukan hanya dalam puasa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan, ini ibadah. Seperti itu, taubat, Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
2: Qala wal haidu huwa.
1: Apa itu haid?
2: Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Au min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. Khalaqahullah li hikmati ghidain. Au ghidail walad fi batni ummihi.

Ini disebutnya oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Listiqarihi ilal gida. Iz lau syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadal gida. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu berserikat dengan ibunya dalam makanannya, tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, dan dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahida almurdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat. Itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hal ini, mendapati ini, seorang istri ya,

atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui. Haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin 6 ayyam aw 7 ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek. Tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wasifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, Dagia Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat, langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah anak sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Tapi sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahihil Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddo wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Serta membasahi. Kulit kepala. Nah, ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah, qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada dua cara yang dua-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub, entah dengan cara yang sempurna, ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat. Setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun, ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junub tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awal kah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya, iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul, ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Baskia. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kunciranya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu 'alaiha an turawiya usul sya'riha bil ma'. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Nah, ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbaghil ghusli bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu syara wa angku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambaghi lahu an yusrif min sabbil ma'. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma' ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taqlilul ma'. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. So itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sa? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taqlilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Ini was-wasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru taubat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil, faqala lahu anghamisu fil ma miraran katsirah wa asyukku hal sahabi al-husul famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majunun hatta yufiq, atau an majnun nam hatta yufik, wa an naim hatta yastaikid, wa an isabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Nah, ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih yajibu alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil mashru'. Mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma ashkalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'alanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya, jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik, jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal-haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un mazmum. Nah ini, hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Tapi seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya, Syekh menyebutkan, qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut, ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut, dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. liyuthabbita bihil insana ala istikmali dinihi wa ma'rifati ma yalzamuhu min ahkamihi. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Qala al-awwal min hadhihi al-ahkam. Yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idha akbalatil haidatu fada'i salah. Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan sholat. Qala falau samatil haidu au sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun. Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik wa an-nahyu yattabi 'adam as-sihhah bal takunu bidzalika 'asiyatan lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang suatu perbuatan, itu asalnya itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna jangan sholat. Berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan di akhir maghrib misalnya darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya, kemudian menjelang detik-detik menjelang maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut atau nifas misalnya. Nah, maka yang demikian tentunya tidak berdosa, namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut, karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid, maka puasa di hari tersebut tidak sah, tidak teranggap, tidak terhitung. Nah, qala asani fa idza tahurat min haydiha fa innaha taqdi as-shaum duna shalah bi ijma'i ahli al-ilm. Yang kedua dari hukum-hukum tersebut, apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama, khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka, sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui Khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah dengan hujah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai.
1: Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan Khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran bahkan. Dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar. Namun, penempatannya. Tujuannya. Tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini, perkara ini, bahwa ketika wanita haid itu, kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilmu para ulama. Qala qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi au ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i salah muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasanya, puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, sami'na wa ata'na, selesai. Qala as-salis, yang ketiga dari hukum-hukum tersebut, wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al quran wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf ketika umrah atau haji. Kalau sedang haid maka dilarang tawaf, tawaf saja. Adapun sa'i maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf ternyata haid, keluar darah haid ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus, tidak boleh wanita haid tawaf atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita. Bahwa yang rajih boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah atau ketika khawatir hafalannya hilang. Atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang, misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya
2: bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor. Maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wata. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafdin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jama'ah, berarti illa al-Bukhari, kecuali al-Imam al-Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kecuali al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima. Ar-Rabi, qala Ar-Rabi wa yajuzu li zawjil haid an yastamti' min bi ghairi al-jima fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik. Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima. Di kemaluannya. Nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya. Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Nah, ini perhatikan. Qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna. Ay tahiratun min ghairi jima' wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha.

من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. Ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh? Dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, enggak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya, demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang lelaki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. Maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai. Maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian Anda sebutkan. Waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga dasar ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan? Kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama, pada saat suci. Sudah. Begitu saja. Dan sebelum dijimai. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ya Abah Salman hamil, jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang apa Bu Rizki? Nah, suci dan suci jimai. Ini yang pertama. Yang kedua, haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dalam kondisi dirinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat

0: bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, murhu fal yuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, summa yutalliqaha halatuhriha in arad. Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya, kalau apabila ini terjadi misalnya, seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid, ini kan terlarang, tidak boleh, ya kan? Ini haram, namanya tolak bid'i. Nah, tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya, maka tentunya yang dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya, ya, mencerainya 2 kali, sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak, namun rujuk lagi jatuh talak. Nah, kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini, rujuk lagi 2 kali itu, setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti 3 kali berarti sudah. Sudah selesai, tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah, maka yang rajih, dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman, dan ini juga pendapat sebagian besar sahabat, cerainya tersebut terhitung. Nah, cerainya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah 2 kali mencerai, cerai pertama rujuk, sebelum masa iddah berakhir rujuk, ya sudah kembali lagi, berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi, sebelum masa iddah rujuk lagi sehingga masih suami istri. Subhanallah, setelah itu pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah 3 kali. Kalau cerai yang ketiga selesai, enggak boleh rujuk lagi, sudah bukan suami istri. Nah, ini banyak kesalahan dari para suami tidak tahu yang seperti ini. Subhanallah, masih terus setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata 3 kali mencerai, ya, sudah bukan istrinya. Kalau dia masih tetap berumah tangga, zina. Kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah. Barakallahu fikum, maka hal ini perlu diketahui, hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Ala wa turu wa inqita'ud dam fa idza qata'ad damuha faqad tab
1: sakatat wa intahat muddatu haidiha. Fayajibu alaiha al-iktisal summa tuzawil ma muniat minhu bisababil haid. Wa tuhru suci, yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan lam yaltafit au lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, kan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari, baik, subhanallah memang 6 hari selesai darah, maka dia mandi, kewajibannya mandi, sholat, kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan, darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke-6 selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ke-7, sudah bersih dia. Kemudian hari ke-7 dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya, darah haid hilang namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap masih. Teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudroh ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti. Kemudian besoknya atau lusanya muncul. Maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya. Nah, barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa ghairuhu walahu hukmur rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-kudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah SAW itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini, kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, dan memiliki hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali. Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Nah. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet itu nahan. Ya sekedar nahan. Ya bagus kan nahan memang. Harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Bafayat. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian, perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main, makanya hati-hati. Hati-hati. memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku menolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Mencerai itu yang afdal ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Enggak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Ya enggak apa-apa, bukan qadarul. Iya, memang qadarul lah semua. Tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat. Dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita, memang biasanya dan dia apa namanya, darahnya itu teratur, ya. 6 hari dia, memang kebiasaannya dia teratur dia, seperti itu. Keluar, di luar kebiasaan ini, maka dia sudah bukan teranggap darah haid. Walaupun darah. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, dilihat sifat darahnya. Sifat darahnya. Karena sifat darah haid terbedakan. Namun yang rajih, kalau di luar hari-hari dia haid, ini tentunya yang haidnya teratur ya, maka itu sudah bukan teranggap darah haid. Itu istihadhah. Darah istihadhah.

Ketika suaminya tidak tahu masanya. Tapi kan istri tahu masanya. Sebentar. Dia ini baru haid. Artinya kan perempuan kalau masih muda, baru pertama kali haid, mungkin. Nah ini kan sudah bertahun-tahun haid, dia kan punya kebiasaan yang dia ketahui. Bagaimana kemudian dia enggak tahu masa-masa? Bukan, ini enggak butuh ilmu, karena kan kebiasaan dia. Enggak tahu ilmu agama, tapi wanita kan tahu kebiasaan dia ini selama normal tentunya ya, selama normal. Dia kan tahu kebiasaannya setiap bulannya 6 hari keluarnya. Atau 7 hari misalnya kebiasaannya. Enggak perlu ilmu sudah. Loh, pengalaman dia bagaimana bertahun-tahun menjadi seorang wanita yang sudah haid begitu. Beda mungkin ketika baru pertama kali mengalami mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun menjadi wanita haid kan punya pengalaman dia. Karena ini menentukan, intinya wanita yang normal ketika hari-hari haidnya itu sudah berakhir, dia memang kebiasaannya sudah tahu. Ya, 6 hari, maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Ini darah istihadhah. Kebiasaannya 7 hari. Sudah selesai, hari ke-9, atau hari ke-10, atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihadhah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Nah, barakallahu fikum.

Ya, di waktu haid atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya, kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid, ya. Kalau sebelum haid, ma'fu anhu, artinya dimaafkan, insyaAllah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar, ternyata, ya, al-muhim, detik-detik lah ya, menit-menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri. Ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maaf anhu, insya Allah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau nggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insya Allah. Nah, tidak berdosa dia insya Allah, selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhumā qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salah sanya waktu salah atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah. Gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika waktu isya sucinya, itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja, tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada kana jumhurul ulama kamalikin wa syafi'i wa ahmada yaqulun idha tawratil haidu fi akhirin nahar sallatil zuhra wal asra jami'a wa idha tawrat fi akhirin layl sallatil maghriba wal isha jami'a kama nukila zalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap karena ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah. Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, perempuan haid apabila suci di akhir waktu hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar di jamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam
maka dia sholat maghrib dan isya. Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa Ibni Abbas. Qala li'anna al-waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Fa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtul maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isha. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Kenapa yang demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara udhurnya? Safar. Apa di antara udhurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya udhur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, di jamak tentunya. Ya. Paham ini ya. Maka sama wanita haid juga punya uzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya uzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, uzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada uzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama, dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada udzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, maka itulah waktu duhur masih tersisa. Sekali lagi, ketika ada udzur, waktu duhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai menjelang maghrib. Waktu duhurnya masih tersisa. Maka dia sholat. Dia lakukan sholat tersebut. Sama juga ketika dia suci di akhir malam. Maka waktu maghribnya juga masih tersisa. Masih ada ketika kondisi ada udhur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia melakukan sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi wanita suci sebelum maghrib, tetap dia yang dilakukan adalah sholat duhur dahulu baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu baru isya. Nah, intaha, selesai penukilannya. Sehingga dari sini, dan ini wallahu alam pendapat yang tampaknya kuat. Namun di situ ada pendapat lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini, sucinya di waktu asar, maka
cukup bagi dia untuk melakukan salat asar. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan salat apa? Menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga, cukup dia melakukan salat asar saja. Kenapa? Dia tidak salat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, bukan karena artinya dia ada udzur syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan salat zuhur. Sementara salat itu tidak diqadha. Tapi wanita haid, salat itu tidak diqadha. Selesai waktu zuhur, berarti selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, salat-salat yang lainnya selesai. Seperti itu. Alasan sebelumnya juga, tidak ada dalil. Itu semuanya hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang sharih, nasun sahihun sharih, yang menunjukkan bahwa wanita haid ketika sucinya asar, dia harus juga sholat zuhur. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Wallah alam bisawab. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang dia mengambil pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar, suci, dia tidak sholat zuhur. Hanya sholat asar saja yang dia lakukan. Nah, kita anak pribadi berat untuk mengatakan berarti dia meninggalkan kewajiban sholat zuhur. Ini kan konsekuensinya berarti dia meninggalkan sholat. Menyengaja meninggalkan sholat. Nah, sementara sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukum secara umum, ada seorang yang meninggalkan sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan, berarti dia sudah meninggalkan sholat duhur. Berarti dia konsekuensinya yang tadi. Anak pribadi tidak bisa menyalahkan dia dan mengatakan dia berdosa. Karena memang hukum asalnya dalil. Mana dalilnya? Walaupun tentunya pendapat jumhur ulama tadi itu juga kuat karena kiasnya bisa dibilang kias yang tepat. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat jumhur, untuk melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang hanya mencukupkan melakukan sholat asar saja atau isya saja, maka ana berat untuk mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa amma idza dakhala alayhi waqtu salatin thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada' tilka salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha hadha huwa as-sahih. Nah, sekarang kebalikannya. Adapun apabila wanita tersebut masuk waktu sholat, kemudian dia baru keluar dari haid atau dia nifas sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan ini insya Allah pendapat memang betul yang rajih, adalah dia tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun dia belum sempat sholat, sudah haid atau nifas dahulu. Paham permasalahan ya? Masuk waktu duhur. Sekarang di sini misalnya duhur jam berapa? 12 kurang 10. Azan. Al-Mu'adzin mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Ada seorang wanita belum sholat. 1:30 dia mau sholat berwudu. Subhanallah keluar dari haid. Maka apakah sholatnya ini nanti setelah dia suci
dia harus mengqadha, yang rajih tidak. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Sudah, ya selesai sudah. Tidak ada kewajiban apa-apa. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, wal azhar fid dalil madhhab Abi Hanifah. Madhhab Abi Hanifah wa Malik li annaha la yalzamuha syai, li anna al-qada innama yajibu bi amrin jadid wa la amrahuna yulzimuha bil qada li annaha akhara ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufarridah. Wa man naim awin nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an bal dzalika waqtu salafi haqqi hina yastayqiz aw yadhkur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, yang lebih tampak lebih mendekati dalil yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik, yaitu yang tadi itu, bahwa wanita tidak diharuskan apa-apa pun dalam kondisi tadi itu, karena qada itu hanyalah menjadi wajib dengan adanya amrun jadid. Dengan dia ada perkara baru. Ya. Kenapa sih dia mengqadha sholatnya? Itu harus ada perintah yang baru. Perkara yang baru. Di sementara di sini gak ada yang mengharuskan dia untuk mengqadha. Dia mengakhirkan sholat itu di waktu yang memang dia boleh mengakhirkan sholat. Taib. Untuk wanita. Kan tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Baik. Waktu zuhur kan luas, panjang. Ya dia waktu sholat lah. Wanita kan boleh sholat zuhur jam 1, gak ada masalah. Syar'i tidak melarang. Dia mengakhirkan sholat di jam 1 misalnya, sholat zuhur di jam 1. Itu syar'i tidak ada yang melarang, dibolehkan oleh syar'i. Enggak harus kemudian wanita itu sholatnya langsung habis azan. Enggak ada. Subhanallah, sebelum jam 1 haid, ya sudah, enggak ada kewajiban. Karena dia mengakhirkan sholat tersebut di waktu yang memang syar'i tidak melarangnya. Sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Aba Azki ya. Duhur dan asar. Nah. Dalam kondisi dia ini ragu. Kebiasaannya sudah selesai. Pada saat mendekati maghrib.

Baik, dia sudah tahu kebiasaan dia 6 hari. Ya. Di hari ke-6 dia sudah melihat darah suci. Darah berhenti, suci. Misalnya seperti itu. Namun dia ragu, khawatir, takut keluar lagi. Jangan. Kalau dia sudah tahu kebiasaan dia di hari ke-6 selesai, dan di hari ke-6 tersebut memang selesai, maka selesai. Sholat dia. Seperti itu. Nah. Kondisi kedua. Kondisi apa? Kondisi tubuhnya

0: Kondisi kedua, dia yakin sudah selesai darah haid. Terus ternyata dia tadi sebelum maghrib, akhirnya dia sholat duhur dan asar. Selesai. Kemudian waktu isya. Ya. Ternyata misal tadi sudah bersih sebelum maghrib, nah, habis isya keluar lagi. Ya, artinya duhur sama asar sholat, kemudian isya keluar lagi, masih di hari ke-6. Ya sudah selesai. Ya, jangan sholat. Kalau emang itu darah haid. Adapun bagaimana dengan duhur dan asarnya tadi, apakah dosa atau tidak? Gitu maksudnya ya. Dia melakukan sholat dosa atau tidak? Tidak. Karena kan dia bukan menyengaja. Dia merasa sudah yakin suci. Seperti itu. Sehingga dia tidak menyengaja sedang haid terus dia sholat. Tidak. Maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Mengkodok dia. Jadi ragu. Baik. Sebelum maghrib, dia apa namanya, sudah suci tapi ragu. Seperti itu. Dia khawatir masih keluar lagi. Tapi sebenarnya sudah selesai darah itu. Ragu dia. Sudah ditunggu sampai besoknya atau sampai malamnya, betul-betul gak keluar. Berarti ya sholat dia yang tadi dia tinggalkan karena dia sudah suci. Duhur dan asar itu ya dia nanti sholat. Dikodok sama dia. Ya sama dengan dia melewati waktu yang dia sudah suci, namun harusnya dia sholat, tapi dia tidak lakukan. Seperti itu. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, sama dengan kita lupa atau ketiduran. Waktunya kan sudah lewat. Seperti itu. Nah, isya karena biasanya sholat di masjid, hujan. Dia terbiasa di masjid langsung, hujan. Akhirnya dia gak ke masjid. Akhirnya dia makan lagi, ngobrol lagi, lupa. Ingatnya kapan? Zuhur besoknya. Kan sudah lewat waktunya. Tapi apa yang dilakukan? Ya harus sholat isya tersebut. Maka sama dengan wanita yang tadi itu. Kalau memang betul darahnya sudah berhenti dan suci, berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut, asar dan zuhur tersebut. Sudah wajib dia. Nah, ditunggu sampai besoknya betul-betul dia sudah yakin. Ya sholat dia, di qadha. Nah, sholatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya ikhwan, sedikit ada tanbih. Ada sebuah permasalahan yang sekali mungkin kita jumpai. Labas, kita baca sebentar. Apakah boleh seorang makmum, atau sudah sepatutnya seorang makmum itu selesai sholat, dia boleh berdiri atau meninggalkan tempatnya sebelum imam berbalik ke arah makmum. Paham? Gambar permasalahan ya? Dan ini juga merupakan jawaban dari Syekh Utsaimin. Ana bawakan kalamnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Berkata beliau ketika menyebutkan masalah tasbih dan takbir setelah sholat itu mustahab, tidak wajib. Nah, barang siapa yang menginginkan untuk berdiri sebelum melakukan zikir itu, silahkan, boleh. Tidak diingkari dia. Nah, sampai kepada ucapan beliau, walakin yambayi lil ma'mum alla yakuma hatta yansarifal imam ayantakil anil kiblah. Namun, sudah sepatutnya bagi makmum untuk dia tidak bangun dari tempatnya. Seperti itu. Sampai imam ini yansarif, yantakil anil kiblah. Kan salat salam awalnya kan ngadep kiblat. Ya kan? Makmum jangan berdiri dulu sampai imam ini berbalik menghadap makmum. Dipahami ini ya. Sehingga jangan terburu-buru ya ikhwan. Tunggu dulu imam sampai imam berbalik baru silakan. Yang mau berdiri-berdiri, yang mau tetap di tempatnya silakan. Nah, jadi posisi kapan makmum itu berpindah dari tempatnya itu setelah imam berbalik menghadap makmum. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yanbaghi lil imam an yaq'uda ba'da salam mustaqbilan illa miqdar ma yastaghfiru thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dengan imam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak selayaknya bagi imam untuk duduk setelah salam dalam kondisi dia masih menghadap kiblat, ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dia duduk terus menghadap kiblat. Seperti itu. Sudah sepatutnya dia untuk menghadap makmum. Namun, batasannya kapan dia itu, kapan sih waktu imam untuk menghadap makmum? Itu mikdarnya, ukurannya, setelah dia beristighfar 3 kali, setelah dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi juga sama, imam jangan buru-buru ngadep makmum. Kecuali setelah imam tersebut baca istighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru imam kemudian menghadap makmum. Baru makmum kalau setelah mau pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipahami ini ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. An-nuqtatus tsalitsah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami 'adadin min ahli al-'ilm yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadha al-ism asy-syarif wa la yufham min hadha wujudu tabayun fi ma bainaha bal kulluha muttafiqatun dalalatuha tamaman wa hadhihi al-itlaqat kulluha mumbathiqah
0: min nususin dallat 'alaiha. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf. Di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman secara sempurna. Semuanya merujuk, menunjukkan kepada mazhab as-salafus salih. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alaiha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus salih, mazhab salafus salih, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifah al-mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebut oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini. Karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifa al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah, fa yaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادعوا لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah. Ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah. Maka kirim salam untuk kedua orang ini. Dan mendoakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan As-Sauri mengatakan, betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan As-Sauri? Zamannya Tabi'ut Tabi'in. Kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah الحراني رحمه الله في الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدع والفرقة. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah. Ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah. Dalam kitab beliau al-Istiqamah. Yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan. Makrunan. Selaras berjalan. Beriringan. Dengan apa? Bilfurqah. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam kitanya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya yaitu al-jamaah. Berusaha bersatu, berkumpul. Al-jamaahnya tentunya jamaah al-haq. Wajul haq. Di atas al-haq. Sayuqal. Makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ah wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, Ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan al-bid'ah itu apa? Al-bid'ah wal firqah. Wa subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama, bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, mu'abara bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian, mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya

Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahlu sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihi masalam. Fabas ilaihi nabissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, sahaja di sini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwa bagaimana penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah, ketika mendefinisikan ahlus sunnah, qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi ahlus sunnah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu ahlus sunnah dan kapan seseorang keluar dari ahlu sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah? Nah, kalau Abu Naila sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari ahlu sunnah? Nah, labas, fadal ya Abu Naila. Keluar dari ahlus sunnah, ahsan tabar ghalafik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip ahlus sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari ahlus sunnah al-jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmada fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal qadim, bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab

0: Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad, wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlu Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisihi mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlus Sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang dalam urusan agama beliau maksum. Terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlu Sunnah Al Jamaah, mazhab Salafus Saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar lah. Tidak bisa salah, tidak bisa benar. Artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita sudah mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang. Dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin. Ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga. Yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan. Karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah jelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlu Sunnah atau mazhab Salafus Saleh dengan ahli hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahli sunnah salafi itu diantara namanya ahli hadis wa ahli asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama, penamaan ahli hadis atau ahli asar. Semisal Al-Imam Ahmad, berarti sudah lama ini dari zaman. Semisal Al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama fil majmu' madhhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis. Nah ini. Berarti mazhab salaf yaitu al-hadis. Wa sunnati wal jamaah. Juga as-sunnah wal jamaah. Berarti mazhab salaf, mazhabnya al-hadis, mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini sama. Semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah al-Bukhari, thumma saqa mazhabahum fasammahum bi ahli al-hadith wa sunnati wal jamaah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahli al-hadith was sunnah wal jamaah. Nah. Qala wa qala al Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Berkata al Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil asar. Syahidnya di sini, fi ahlil asar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul asar. Siapa ahlul asar? Al-hadith. Seperti itu. Ini diantara tanda-tanda terbesar ahli bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahli bid'ah, gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahli sunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahli asar. Ahli asar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Tidak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyaikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah. Tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah salafiyun itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? siapapun orangnya dari kalangan ulama ahli sunnah, pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahli sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau ini dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl asar. Nah. Taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadith. Bi sanadin sahih. An Ahmad bin Sinan. Al-Qattan annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Allahu akbar. Fa idza tada'a ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbihi. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum, ada orang-orang yang membenci ahli hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama al-sunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama al-sunnah. Nah, sururiyah. Nah, kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi, dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Al-Muazzin, Fal-Yazzin. Baik. Kita lanjutkan. Untuk rincian, apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah, di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji, dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'da al-ashar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan as-salafi atau al-asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan salafi atau asari, al-salafi atau al-asari. Ini harus, wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini. Dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu Salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari. Nah, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahkan kita harus menisbatkan diri kita memang kepada As-Salafi atau Al-Asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebutnya salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga enggak ada masalah. Bahkan boleh, silakan ditulis misalnya Fulan Al-Asari atau As-Salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama As-Salafi. Nah, penisbatan Muhajirin dan Ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari Muhajirin, yang ini berasal dari Al-Ansar, coba lihat, nama yang mulia Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi, apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansar. Nah, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang Muhajirin memanggil sesama Muhajirin. Ya lal Muhajirin, yang Ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya, Muhajirinnya, Ansarnya. Afabida'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah, dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah Muhajirin dan Ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan As-Salafi atau Al-Asari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu, kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, wa sababu hadhihi tasmiyah bayyanahu al-hafidz al-Lalikai bi qawlihi thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanidu illa ashab al-hadith. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh al-imam al-Lalikai. Beliau menyebutkan masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi, orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini. Pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm. Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu. Dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah. Syi'i. Khariji. Murji'i, pemahamannya Murji'ah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya. Tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya. Kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah, sudah kita lihat bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Lalikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wassalam menyandarkan. Kita ini kepada apa, Pak? Kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam kita berdalil. Kalau jamaah tablik, dalilnya buka kita fadil amal. Nah, alaih sakat dalik. Nah, ada yang pernah dulunya jadi jamaah tablik? Sudah andalannya. Sudah kita fadil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al-hadis menisbatkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yazda'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini, istimbatnya kepada nas yang mana. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya. Bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya. Dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi. Al-haq menyelisihi. Dalil. Barakallahu fikum. Wa ala a'da'i sunnatihi bi kurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah, berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluhil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Wa yubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Ada kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith ahlu sunnah. Ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yashtamilu alaihima. Mencakup keduanya. Litahakukihim bihima. Karena kepastiannya mereka. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha. Atau karena memang kekhususan mereka. Ahlu sunnah al-hadith. Untuk mengambil asar. Mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahlu sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadith. Atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu. Allahu nazzala ahsanal hadith. Fahuwa Al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Wa ahluhu. Wa kurra'uhu. Wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadith. Sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran, ilman wa amalan. Menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal. Bukan hanya ilmunya, tapi amalannya juga. Fala syakka annahum. Aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadis. Imam mereka ini kembali kepada Al-Qur'an, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaysa kadzalik? Al-Qur'an mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini. Karena adanya kedua makna tersebut pada mereka, dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, atba tabi'un, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar. Atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf. Al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga, diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haqq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, maka kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuan lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Ya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Terus saya berarti katakan apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Hah, sisi pendalilannya ya? Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajib berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yushaq au yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam fi syaq. Nah, kalau ada yang yusyakiku, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yusyakikir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yusyakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Makanya seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul.
Tapi setelah jelas bagi dia al-huda. Setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah. Sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya. Sudah tahu rambu-rambunya datang. Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas bagi dia mana yang benar mana yang salah dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan ke mana dia berpaling. Ketika dia berpaling ke menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Ini ngerinya ya ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling. Itu sengaja Allah na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini. Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Sudah tahu, tidak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wa sallam. Banyak-banyak berlindung dari sifat. Sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih ar-rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan Al-Quran turun. Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Quran turun, mereka lah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka kita akan palingkan kemana dia berpaling, dan kita akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as-salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi min al-jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat,
dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat, sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali memasuk Islam, memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban, faqala al-babu sani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dzalika wa bayani dzalika min alkitab wa sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Zamut Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat.
bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim, dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasan itu ada, dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam ucapan beliau, ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Qur'an, dari Al-Kitab, fa dzakara hadhil ayah min surati Nisa, menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Qur'an bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca? Wa may syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilan Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tsumma qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada 'ala tibai ghairi sabilihim bi'adzabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Qur'an? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan diazabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalan para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah, qala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka, Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan, mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.

0: Apa?
1: Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar.
0: Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya.
1: Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan. Muamalah. Jual beli. Hutang piutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini. Kita bisa melihat. Bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini satu contoh kecil ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi Ferenc sudah nasar. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan? Oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya. Allah dengan penglihatannya. Bersama orang-orang mukmin. Ya terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau ya kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian. Anak. Kita perhatikan. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang. Ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini. Sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu. Untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana? Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di. Ya kan Sulaiman kan berdoa, ya Rabb, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin. Bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan. Jin-jin ada yang menyelam. Ada yang semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah SAW teringat dengan doanya ini. Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Soalnya di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita

0: Gak ada apa-apa aja, Nana sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, hah? Ini kalau gak pakai kain warna kuning, wah celaka. Hah? Di jalan, kalau gak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita gak ngelakson, gak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan. Tanpa kita sadari, kita memberikan penghambaan. Biar selamat, ya sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka. Coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita. Akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat. Karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi. Memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar Khattab itu lagi. Anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan. Penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani. Kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan yang enggak benar juga seperti itu. Sehingga la tafrid wal ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita di faedah kalian dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas. Tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di tepet ini setan ini. Hah? Lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah ini kan perlu ditanamkan. Kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah, yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut, kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani, nah, tentunya dengan keimanan kita, gak ada apa-apanya jin ini. Setan ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Baik. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bi ihsan bima wada'a bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat, seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah, tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hodol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang, dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang, ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, atau ansyadakumullah, aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Sehingga di sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi ana yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala Uzza, dihancurkan. Itu dalam berbentuk pohon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau belum menghancurkan dia." Datang lagi. Ternyata betul disuruh datangnya ada wanita hitam legam dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba ya, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ enggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya enggak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid, yang namanya sahabat luar biasa ya. Enggak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW, baru sekarang kau sedang membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut, wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, khotbah. Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama, jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencekik. Ini mujahid, ketika di dalam sholat, datang di depannya tiba-tiba, coba. Di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada sejuta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya, Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya. Ya hujan juga. Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Selesai, mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja. ketika ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan? Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fiikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Ar-Rasul, bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai, bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Qala al-muallifu ay Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Babun fi bayani nawaqidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu'u bisyurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmuhu fa tu'addi bihi 'ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal, dari sisi hukum syar'i sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'sir fa yahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya. Yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut. Yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut. Yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawakid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim, mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawakid. Juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal makna wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wahadil mufsidatu awin nawakidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wahya ilalun tu'asiru fi ikhrajil wudu amma huwal matlu minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat. Di mana halal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu menjadi syarat sahnya salat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti salatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdatsun tanqudul wudu'a bi nafsiha kal baul wal ghaid wa sairil kharij minas sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdas, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin. Ya. Atau keluarnya mani dengan prosesnya. Suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci. Tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang maksud di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan Imam Malik, Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini enggak ada khilaf. Kencing, tinja, dan semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am, ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas, yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal, sehingga itu sholatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini membatalkan wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu, batu dari ginjal kah, atau dari empedu kah, dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam as-syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fa fi sunnah masalan sabata anna al-madhi wal wadi min nawakidil wudu wa kadzalika lahmul juzur min nawakidil wudu fa hadhihi asya' tukhat li anna an-nas jaa biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa biqiyasat min indina fanakul auja'a hadun minkum nal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan. Maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududah. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawwasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Kata Syekh, "Na'am, lakin kama jaa fi ba'd riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha." Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fi sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhutai. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga wallahu bisawab, tampaknya pendapat ini menurut anak pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudhu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudhu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan lil husulil ahdats. Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudhu besar, kemungkinannya besar. Maka ini pun termasuk membatalkan wudhu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudhu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa'ukimat al-madhinnatu maqam al-hadas. Maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini. Akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas. Atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah. Qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil, maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al kharij min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Qala wal khariju minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au madiyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda, yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah, atau tinja, atau angin. Maaf, kalau bahasa Indonesia apa? Kentut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al-kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu al-Mundzir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau mazi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu al-Mundzir dan yang lainnya menyebutkan ijma bahwa mani, mazi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam hayy. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak. Artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka. Ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadis Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahab faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum siqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipahami ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah. Sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Begitu juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Berwudulah dan salatlah karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwudu kalau mau salat. Berwudu kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini isnadnya itu semuanya sikot, orang-orang yang perawi-perawi yang sikot. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwudhulah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudhu, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wudhunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudhu lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Saleh Fauzan termasuk pembatal wudhu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udzur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudhu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudhu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudhu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Khubaysh. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'u shalah. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid. Berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli shalah, berwudhulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan para imam muslim, al-imam muslim secara soroha, secara jelas dalam sahih muslimnya, menyebutkan, meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli shalah, berwudhulah untuk setiap salat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wa salli, tawaddo'i ini yang rajih bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Barsha. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abah Fadl. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu ya? Maka bagaimana dia? Sholatnya. Maka dia tetap sholat. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya, sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal bol. Salasal bol itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia gak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit, hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun, sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwuduk, berwuduk. Diwudukkan orang lain, membantu dia untuk berwuduk. Seperti itu. Kalau gak bisa, betul-betul gak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي الحمد لله يهديكم السلام عليكم ورحمة الله dan waktu penyembelihan hadi. Apa itu haji? Hah? Haji itu apa? Hah? Kurban. Haji. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-haji dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Hah? Siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang menjawab? Hah? Dagi Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Hah? Ini sebenarnya pembahasannya sudah berulang kali di setiap taklim-taklim kemarin. Akhilham mungkin bisa menjawab? Atakdir?

Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu. Hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu, dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyamit tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu
itu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah.

Nah, ala kulli hal, masalah khilaf perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya, yang kedua apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan, kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih, dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah sholat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabbu an ya'kula min hadihi idza kana hadiyya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalih Fauzan, aslasan, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Albani, dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga-sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan disukainya sepertiga-sepertiga. Nah, sehingga kelas bebas, artinya boleh berapa saja, yang pasti ayatnya jelas. Karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa at'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah, qala wa amma hadiyu al-jibran aw jabran wa huwa makana an fi'lin mahdhurin min mahdhuratil ihram aw an tarki wajibin fala ya'kulu minhu syai'a. Ini khusus orang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting

0: buku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah, qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat ashru dhil hijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an ila dhabhi al udhiyah liqoulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu ram atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah, dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya. Maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum. Kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. Segala lar atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah. Gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini, pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu, tapi dia tidak berkurban. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, man wajada sa'atan walam yudahi falayakrobanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, inni lam udahhi ma'annani min aisyarin nas. Al-Qamakawala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallahualam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallahualam bisawab, dalilnya ini juga, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum, kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti memang enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallah alam bisawab, kita berat dan kita susah untuk menyelisih ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah, sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa'in fa'ala syai'an min dalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi. Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan. Tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Ya, nah, tafadhol. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan, sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah mu'akkad ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini, kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti itu. Illa, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebut oleh sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab terkhusus hewan itu ada penyertanya, kayak pakaiannya gitu, apa dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, ah tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban tuh semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota, bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini? Pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang atau jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal itu. Untuk disedekahkan daging, kulit, dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin, kita sedekah kulit tersebut, atau daging, atau kepala, kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantara pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud Bi'ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maulud Bi'ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz. Bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bisa mani dzalik nassu alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Al-Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah. Dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallahualam bisawab. Masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala, dia keluarkan, gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit, hasilnya disedekahkan, juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah jangan memberi tukang sembelihnya sedikitpun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu nggak harus secara lafadz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat, kita lihat. Tukang jagal keumumannya, itu kalau dia menjagal kemudian menguliti, dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti, upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. sebagai upah. Sehingga tukang jagal kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah bisyartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril adatu bikasfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak menunjuk tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Nanti mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro. Dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun, imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna al-imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanak dawrun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya. dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih.
0: Au takunu zata zu'abah.
1: Atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat. Imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jum'atan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman.
0: Nah. Qala wa hiya allati yurha tarafuha minal khalf.
1: Bagian belakangnya itu ditarik ke belakang. Diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah kurang lebih seperti itu.
0: Faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadits akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah wa qala 'Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah.
1: Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya.
0: Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tahharahu Allah."
1: Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala taharuh Allah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut.
0: Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah.
1: Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahu Allah." Semoga Allah tidak sucikan dia.
0: Qala wa innama yajuzul mashu 'alal khuffain wal imamati fi at-taharati min al-hadatsil asghar.
1: Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil.
0: Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dzalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima
1: au ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah.
0: Jadi ala kulli hal ini hanya berlaku untuk hadas kecil, buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar tidak berlaku, harus dilepas untuk kemudian mandi.
1: Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf ketika dia memakai khuf? Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? apa? Suci. Sekarang permasalahannya, apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalal Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini, namun wallahu alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat, bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih. Rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips, kalau patah tulang dan yang lainnya, atau di atas kasa ketika ada luka. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Sehingga perempuan ketika safar atau apa sudah selesai, tidak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu, tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti siapa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup.
1: Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah enggak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau gips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'ala bima aw 'ala bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wakadzalika yumsahu 'alal lusuq allazi yuj'al al-quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak semisal apa, tensoplas atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plaster apa? Hah? Ya, kayak koyo itu apa namanya? Plaster kah? Ya, hansoplas kah? Tensoplas kah? Apa itu nama bahannya itu apa? Plaster kah? Atau? Hah? Plaster ya? Al-Muhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-ashya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplas yang semisalnya plester ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi litu'addi muhimmataha fa in tajawazat qadral haja lazimahu naz'u ma zada 'anil haja. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah. Wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya itu diusap. Sehingga ketika tangan kita tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu namun tangan kirinya diusap. Nah. Semuanya ini kata Syekh dengan syarat memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya artinya luka sudah sembuh misalnya, atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala wa yajuzul mashu al-jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap.
0: Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagiannya yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban yang lainnya. Qala wa laisa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha au buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap, dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Li'anna mashaha li ajli ad-darurah ilaiha, karena gips kah atau gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bidarurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru bi qadari ad-darurah, maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar bi qadariha, kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, ini juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya, tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat, orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan, bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas, tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال Inna makana yakfihi an yatayammam wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu As-Sakan.
1: Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW diberi khabar tentang ini, marah Rasulullah SAW sembari matan. Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah SAW marah. Nah, ala salu idalam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya, jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah SAW, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu, tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu As-Sakan. Taib, karena sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, diusap atau tidak? Naam. Kalau bisa, naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahalul mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahiral khuf wal jawrab wa yamsahu aktsar al imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya. Atasnya. Untuk imamah mayoritasnya saja. Wa yakhtassu bidzalika aw wayakhtassu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Qala wa sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi ayadaihi mablulataini bil ma ala asabi rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu ar-rijla al-yumna bil yadi al-yumna wa ar-rijla al-yusra bil yadi al-yusra. Wa yufarrij asabiyahu idza masah fala yukarrir al-masha. Waffaqana Allahu al-jami'a lil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih. Amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan
0: jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air, ya, di atas mulai dari jari-jari kakinya, dari ujung kaki, kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya, masuk ke apa? Apa ini namanya? Apa ini betis ya? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya, seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap, tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah, وأما الانتساب إليها فأقول. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebut oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, kada alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah SAW dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu.
1: bilittifak, dengan kesepakatan para ulama, wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu ila haqqan. Karena madhhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu ila haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini

Ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada person, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat, tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau personnya, bisa salah. Manusia. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini tidak akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Itu tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah was-sunnatu hiya al-islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah seorang dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah.

0: tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, kalau apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para a'immah yang lainnya, apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, isi yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus salih. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imam ahli Syam. Di antaranya ucapan al-imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Hah? Palestina. Kemudian Syria atau Suria kalau sekarang. Kemudian apa? Libanon, dan Irak, bukan. Dan apa satu kata aja? Dan Suriah sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Libanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api. Tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa tidak nyamannya, butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan. Bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kitalah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikuti. Dalam hal apa saja. Nah, waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan, sudah bersama kita, itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf, bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu, sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu pendahulumu yang salih. Yang diikuti adalah as-salafus salih. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan. Bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlu sunnah. yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi atsari salafi wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti hijaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan difonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya, tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu tolak ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi as-sunnah tentunya, menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala salis wa qala Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladzina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taib ya. Penunjuk arah, penerang, gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujuman lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya itu memberi petunjuk. Di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis. Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus salih. Nah, hisan wa ma'nan. Dari sisi fisik, ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islami terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka, para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam, akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini, terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Soalnya bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah. Itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah. Kan enggak perlu ya. Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat, ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah nggak perlu lihat bintang, dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah betul, sebetulnya tidak salah. Tapi mereka mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini, nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah. Di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama, entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuah dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah. Baik, dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar kepada dalil. Baik. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya. Jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama. Semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertaklid kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassiki minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil kudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama. Nah, ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini, tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini, al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa, ahlu sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa tada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, fondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Fondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini fondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat. Kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajarkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Yahadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Bukhari ketika di zaman dahulu, ketika itu ketika Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali masih belum meninggal, sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus, pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi Al-Madkhali, jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan, kenapa kok kita natalak kabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada Salafiyah. Walimah adalah yukul al-Muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah Salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-Muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah Muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok Salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai Salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok Salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Ana belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Ana belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Berapa ana menganggap kalau itu riwayat Muslim, ana kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa seorang ulama yang bergaul dengan penguasa itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi, karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas shawab, fa minallahi wahdah. Maka ana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah, ketika beliau menukilkan sekian nukilan dari kalam para imam Ahlus Sunnah terkait dengan penamaan-penamaan yang ada pada mazhab salaf. Dan kita sudah lewati contoh-contoh penamaan tersebut sampai kepada diantaranya, yaitu ketika Ahlus Sunnah mazhab salaf dinamakan dengan pelakunya atau orang-orangnya disebut atau dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang mungkin dianggap nyeleneh oleh kebanyakan manusia. Dan sudah kita ambil sebagian dari pembahasan ini. Kita lanjutkan. Qala qala al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Berkata al-imam, atau di sini asy-syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah membawakan kalam Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana beliau mengatakan, berwasiatlah kepada Ahlus Sunnah dengan kebaikan. Berpesanlah, berilah pesan kepada Ahlus Sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Fa innahum ghuraba. Karena mereka ini adalah orang-orang yang terasing. Naam. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin syarihan hadis al-ghurbah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika mensyarah, ketika menjelaskan tentang hadis terkait orang-orang ghuraba, tentang keterasingan ini. Qala wal mu'minuna fi ahli Islam ghuraba. Kita di sini akan membaca apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif yaitu Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Bagaimana keterasingan itu ada pada setiap posisi, di mana masing-masing posisi itu pelakunya semakin terasing dan semakin terasing. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'minun fi ahli al-Islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di kalangan ahlul Islam, pemeluk umat Islam, orang-orang yang beriman ini al-mu'minun ghuraba. Nah, ahlul Islam mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir keislaman mereka. Wal mu'minun, mereka adalah orang yang beriman secara zahir dan batin. Maka kondisi orang-orang mukmin di kalangan pemeluk umat Islam ini itu ghuraba, terasing. Ini masih pada lingkup ahli Islam, pemeluk umat Islam. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Lebih levelnya atau lingkupnya lebih semakin mengkerucut. Tadi level pada ahli Islam, pemeluk umat Islam secara keumuman. Sekarang pada lingkupnya orang mukminin. Orang mukminin itu di kalangan pemeluk umat Islam sudah ghuraba, asing. Maka ahlul ilm, orang yang berilmu, Para ulama di kalangan kaum mukminin ini lebih terasing lagi. Semakin minoritas mereka. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara kaum mukminin yang ada dengan ahli ilmnya. Dengan para ulamanya, dengan orang-orang yang berilmunya di antara mereka. Semakin minoritas, semakin asing, semakin sedikit jumlahnya. Qala wa ahlus sunnah allazina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Semakin terasing lagi, lingkupnya semakin kecil, ahlus sunnah. Yang dimana mereka, ahlus sunnah ini, betul-betul memisahkan, membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan dan ahwa, hawa, nafsu. Artinya, dalam lingkup ahlus sunnah itu pun ada orang-orang yang semakin terasing. Mengapa? Ahlus sunnah ini bertingkat-tingkat. Mutafawitun. Sekian derajat. Di antara ahlus sunnah ini ada yang masya Allah di antara mereka adalah orang-orang yang memang berani menampilkan, berani menampilkan dirinya, membedakan dirinya untuk kemudian dia menampakkan sunnah secara terang-terangan, menyampaikannya. Orang-orang seperti ini dia pisahkan antara sunnah dengan hawa, nafsu dan kebid'ahan. Tidak semua ahli sunnah sampai pada derajatnya seperti ini. Ahli sunnah yang ternyata dia betul-betul berusaha memisahkan antara sunnah dengan kebid'ahan. Mengamalkan yang sunnah dengan kebid'ahan. Atau mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dipisahkan. Dibedakan. Ini di kalangan ahlus sunnah sendiri mereka adalah ghuraba. Kita bisa saksikan ahlus sunnah itu sendiri. Nah, tidak sedikit dari mereka entah pada masalah muamalah, pada masalah ibadah, pada masalah manhaj, pada masalah akidah. Ada di antara mereka yang masih ada kekurangan. Ada di situ sekian-sekian sunnah yang bahkan maaf-maaf saja ahli sunnah itu sendiri tidak mengamalkan dan menjalankannya. Sehingga sunnah ini di kalangan ahli sunnah menjadi sesuatu yang jarang diamalkan. Padahal di kalangan ahlus sunnah. Tapi bisa dikatakan hampir mati, jangankan di kalangan kaum muslimin. Bahkan di kalangan ahlus sunnah itu sendiri, ada sekian sunnah yang hampir-hampir mati. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati yang menjalankannya. Ini orang-orang ini semakin terasing, semakin minoritas bahkan di kalangan ahlus sunnah. Nah, sekian banyak sunnah yang tentunya sangat disayangkan ketika ahlus sunnah itu sendiri tidak mengamalkan atau tidak menjalankannya. Di antara salah satu sebabnya, minimnya ilmu bisa. Di antara salah satu sebabnya,
1: kurangnya kepedulian, kurangnya kesungguhan dalam menjalankan sunnah itu sendiri, dan sekian sebab-sebab yang lainnya. Nah, contoh kecil dan sangat terasa di sekian tempat, di tempat-tempat ahlus sunnah yang dimana sebetulnya banyak dari kalangan ahlus sunnah sudah mengetahui hal itu, tapi Allahu alam bisawab apa sebab dan latar belakangnya sehingga mereka atau banyak dari kalangan ahli sunnah yang tidak mengamalkannya. Contoh, baru berlalu bersama kita hari-hari utama, hari-hari mulia di kalangan umat Islam, di antaranya yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antara sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf itu raf'u shaut, mengeraskan takbir ketika di 10 hari terakhir plus mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 di setiap selepas sholat 5 waktu. Kita saksikan berapa banyak kalangan ahlu sunnah yang mempraktikkan sunnah ini. Sangat sedikit illa man rahimallah. Kita bisa saksikan. Sekian ahli sunnah yang ada, yang untuk kemudian menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini satu contoh kecil. Dari sekian contoh-contoh, sadaqa al-imam bin al-qayyim rahimahullah. Terkadang di kalangan ahli sunnah itu sendiri, ada suatu kaum yang ghuraba. Mereka berani menampakkan, memisahkan sunnah dengan bid'ah, dengan hawa nafsunya. Nah, berapa banyak yang mau bertakbir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mengeraskan suaranya. Sunnahnya bertakbir, mengeraskan suara. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentunya di waktu-waktu yang layak. Bukan di waktu orang sudah tidur tengah malam dan yang lainnya. Di waktu-waktu yang layak. Pagi hari, siang hari, maghrib, selepas isya. Tapi kita saksikan berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu. Sangat sedikit. Illa man rahimallah. Ini satu contoh kecil saja. Bagaimana sunnah itu sendiri, pelaku sunnah itu sendiri. Di kalangan ahlu sunnah ada yang ghuraba. Semakin terasing mereka. Nah, barakallahu fikum. Qala wadda'una ilaiha as-sabiruna ala azal mukhalifin hum ashaddu haula'i ghurbatan. Yang semakin minoritas, semakin terasing, yaitu adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah, para da'i-da'i sunnah, yang mereka bersabar mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Sadaqa al-imam al-qayyim rahimahullah. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, seorang da'i sunnah, sekian komentar, sekian celaan, sekian cercaan dari orang-orang yang tidak menyepakatinya. Nah, entah orang yang tidak menyepakatinya ini adalah kalangan orang-orang kufar atau kalangan orang-orang umat Islam atau bahkan dari kalangan ahlu sunnahnya itu sendiri. Sekian komentar, sekian ucapan, sekian cemoohan. Namun para dai ini bersabar atas gangguan yang diterima dari orang-orang yang tidak menyepakatinya, orang-orang yang menyelisihinya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini adalah orang yang paling terasing lagi. Nah,
0: Karena ketika sudah mendakwahkan, di situ ada nasihat, ada ingkar mungkar, yang di mana kecenderungan hati itu tidak suka untuk ditegur, tidak suka untuk diingatkan. Ini kecenderungan hati. Innan nafsa la'amaratun bisu illa man rahimah rabb. Sesungguhnya hati itu terus memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Kecenderungan hati. Tapi mau tidak mau, ingkar mungkar harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Entah kepada ahli ahwa atau bahkan kepada sesama ahli sunnah. Nah, semakin yang demikian, para da'i-da'i sunnah ini semakin terasing. Namun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala walakin ha'ula'i hum ahlullahi haqqan fala ghurbata 'alaihim wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin alladzina qala Allahu 'azza wa jalla fihim wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Namun kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Nah, prinsip agama adalah berilmu. Dan ini merupakan prinsip dasar seorang dai. Dia tidak bisa mendakwahkannya kecuali dia harus berilmu. Dan berapa banyak orang yang berilmu? Sedikit sekali. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmunya. Berapa banyak orang yang berusaha mengamalkan ilmunya? Illa man rahimallah. Sedikit sekali. Lebih dari itu, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia ketahui, yang sudah berusaha dia amalkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Lebih dari itu, otomatis ada gangguan. Nah, ketika seorang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan apa yang dia ketahui, pasti akan ada cemoohan, ada gangguan, ada yang kontra, ada yang tidak suka. Itu sudah resiko orang yang mendakwahkan sunnah. Maka tugas yang tidak mudah. Karena semakin dia ini dianggap nyeleneh, dianggap terasing, bahkan di kalangan ahli sunnah. Bahkan di kalangan intern ahli sunnah. Nasallallahu assalamu alaikum. Tapi kata Ibnu Qayyim, mereka itu hakikatnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hakikatnya fala ghurbata alaihim. Tidak ada keterasingan terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak. Hakikat keterasingan mereka itu ketika keterasingan tersebut mereka berada di antara mayoritas manusia yang Allah sebutkan tentang mayoritas ini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau taat, apabila engkau menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Hati-hati untuk kita, tujuan puncaknya mencari ridha manusia. Hati-hati. Nah, jangan jadikan tujuan utama dan tujuan puncak kita adalah agar manusia mau dan senang kepada kita semata-mata ini. La. Karena mayoritas manusia, kalau kita ikut kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sajidah mengatakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau. Nah, karena jumlah mayoritas itu bukan tolok ukur. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah mayoritas di muka bumi ini akan menyesatkan engkau. Maka jangan terlalu larut dengan apa yang ada pada mayoritas.
1: kebanyakan orang. Ketika mereka menerima al-haq, alhamdulillah, kita bergembira, bukan karena mereka mengikuti kita. Hati-hati. Di sini pentingnya kemudian niat ikhlas. Nah, kita bergembira ketika ada orang mengikuti apa yang kita dakwakan berupa al-haq, bukan karena kegembiraan itu mereka mengikuti kita, tapi karena mereka mengikuti al-haq. Kita bergembira ketika mereka mengikuti al-haq, bukan mengikuti kita. Kita ini hanya perantara untuk menyampaikan al-haq kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum, boleh ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq.

boleh. Ketika kita bergembira karena mereka mengikuti al-haq. Tapi ini bukan tujuan utama. Nah, sehingga jangan terlalu silau dengan jumlah banyak, dengan kondisi masyarakat sekitar, mengapa mereka begitu, kenapa mereka kok tidak, mengapa mereka kok enggan, mengapa mereka kok yang lain-lainnya terhadap kita. Terlepas bahwa jangan sampai kita membuat orang lari dari sunnah gara-gara perbuatan kita. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah-mudahan, juga tidak berlebih-lebihan. Nah, bukan akhirnya kemudian masyarakat kebanyakan orang, mayoritas orang, itu yang jadi tujuan utama kita. Nah, untuk kemudian akhirnya kita ikuti semua yang mereka inginkan. Lah, tidak mungkin kita akhirnya turut pada semua yang mereka kehendaki. Kalau seperti itu, niscaya kata Allah, mereka akan menyesatkan kalian. An sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti. Kita lihat print ketika di situ ada berbagai kelompok-kelompok yang prinsipnya adalah jangan kalian memecah belah umat. Ini sebetulnya kalimat sebatas ini bagus. Memang kita tidak ingin memecah belah umat. Tapi kemudian kalau dimaksudkan adalah jangan kalian memecah belah umat. Sehingga jangan kalian mendakwakan tentang tauhid. La ilaha illallah. Artinya tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dengan itu kalian melarang orang beristighosah di kuburan. Dengan itu akhirnya kalian mengatakan bahwa orang yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal itu syirik. Jangan, jangan kalian lakukan seperti ini. Ini bisa memecah belah umat. Nah, ini. Kita lihat dakwahnya kelompok-kelompok yang seperti ini dengan alasan jangan memecah belah umat, tapi akhirnya al-haq ini tidak dijelaskan, akhirnya al-haq ini menjadi kabur, terkubur dakwah mereka. Antum bisa lihat. Tidak sedikit dari mereka, masya Allah, pengikutnya banyak. Tapi tidak ada barokah padanya. Sedikit barokah padanya. Apa yang akan mereka dakwahkan untuk kemudian barokah yang akan mereka dapatkan ketika perkara tauhid itu mereka tinggalkan. Nah, contoh kecilnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jemaah tabligh. Tidak ada sama sekali pembahasan tauhid uluhiyah pada mereka. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Cara mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada tauhid uluhiyah. Artinya tauhid uluhiyah ini merupakan puncak dari agama seluruh para nabi. Ya, dengan itulah para nabi seluruhnya semuanya diutus. Walaqad ba'atsna likulli fi kulli ummatin Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk kemudian hanya mentauhidkan Allah dan meninggalkan tagut. Apa yang mau kita harapkan dari sebuah dakwah yang di situ pengikutnya bersatu padu secara fisik, namun yang ini keyakinannya adalah Abu Bakar dan Umar adalah orang fasik atau orang yang kafir. Aisyah radhiyallahu anha adalah pezina. Apa yang kita bisa harapkan untuk kemudian kita berkumpul dan bersatu dengan orang seperti ini yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah? Nah, alhamdulillah. Ya, dikumulai sebalik. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun
mau sufinya,

0: mau jamaah tabliknya, mau syiah rafidahnya, ayo gabung. Yang penting kita membela Islam. Kita punya musuh-musuh orang kafir. Baik, Islam yang bagaimana yang mau Anda bela? Nah, makanya ayat secara menyebutkan jelas wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang sangat kuat, yaitu Islam, yaitu tauhid. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sehingga bersatunya itu harus di atas al-haq wabil haq. Ini persatuan yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan jumlah banyak. Qala, faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah. Maka mereka ini, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, hakikatnya itulah mereka orang-orang yang ghuraba, terasing dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya. Walaupun mereka jumlah banyak, namun hakikatnya itu mereka ghuraba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghuraba ahlus sunnah, mereka ghuraba di kalangan manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mereka bukan orang-orang yang asing. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, sehingga dengan itu Allah pun menjadi pelindungnya dan penolongnya. Sementara mereka, kebanyakan atau mayoritas manusia, itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang nyeleneh dari ajaran Allah. Orang-orang yang syudud. Yang jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulnya dan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhisyah. Nyelenehnya mereka, keterasingannya orang-orang mayoritas itu. Kenapa bisa dikatakan terasing mayoritas? Nah, mereka terasing dari agama Islam. Agama Islam menjalankan tauhid. Ini yang benar, ini yang ma'ruf di ajaran Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka mengatakan bahwa tauhid mana la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kan banyak kita dengar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka niscaya orang-orang kufar musyrikin tidak akan diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Hal ini tidak diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini kan sebetulnya tafsir la ilaha illallah dengan tafsir tiada Tuhan selain Allah. Ini tafsir yang nyeleneh dari makna hakikat sebenarnya la ilaha illallah. Kalau hakikat sebenarnya dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun tiada Tuhan selain Allah, orang-orang musyrikin pun mengakui bahwa yang menciptakan mereka itu hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Mereka pun mengakui Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengakui, "Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Ayat semisal ini banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga Tuhan atau Rabb, pengesaan Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Itu orang-orang kufar Quraisy pun mengakui dan meyakini. Kalau ditanya kepada Allah mengatakan, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menurunkan hujan? Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Mana Tuhan? Makna Rabbul Alamin paham mereka dan mereka mengesakan dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini dan mengakui. Tapi ternyata diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sisi inilah ajaran orang-orang mayoritas, ghurabanya mereka, karena nyeleneh dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa in kanu humul ma'rufin al-musyar ilaihim. Walaupun mereka mayoritas itu adalah orang yang dikenal di dunia. Masya Allah. Nah, yang dijadikan ditunjuk artinya, Masya Allah lihat fulan, fulan, fulan. Walaupun di kalangan orang mereka adalah orang yang dikenal, namun hakikatnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang ghuraba. Nah. Qala rahimahullah. Masih pada Syekh Abdul Al-Bukhari menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim pada kitab Madarijus Salikin. Fal-ghurbatu salasatu anwa. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim merinci apa itu ghurbah, keterasingan itu ada tiga jenis. Walaupun dalam cetakan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, penulis kitab ini, hanya satu jenis. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan tiga jenis. Yang tidak disebutkan dua jenis ini. Apa dua jenis tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Untuk jenis pertama, nanti kita akan baca. Jenis kedua dan ketiga dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Al-Bukhari tidak disebutkan. Apa jenis kedua? Yaitu yang kedua, adzan dahulu. Saya tafadhal al-muazzin. Fali azzinna. Barakallahu fikum. Jenis pertama yang nanti insya Allah akan kita baca pada kitab ini. Karena di sini Syekh menyebutkan fal-ghurbatu salah satu anwa. Keterasingan itu ada tiga jenis. Namanya disebutkan Syekh hanya satu jenis saja. Jenis kedua secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, karena Syekh di sini menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu annahu tsani minal ghurbah ghurbatun madzmumah wa hiya ghurbatu ahli al-batil wa ahli al-fujur baina ahli al-haq. Fa hiya ghurbatun baina hizbillah al-muflihin wa in kasura ahluha fahum ghuraba ala kasrati ashabihim wa asyaihim. Jenis kedua ada keterasingan, yaitu keterasingan yang tercela. Keterasingan yang tercela. Apa itu keterasingannya? Ahlul batil, para pelaku kebatilan. Dan keterasingannya ahlul fujur, para pelaku dosa dan kemungkaran. Keterasingan mereka di antara ahlul haq, ini memungkinkan, kata Syekh, ghurbahnya mereka ini di antara ahlul haq. Ini keterasingannya ahlul batil ini menjadi asing ketika di hadapan ahlul haq. Kenapa asing? Ya ajarannya nyeleneh. Ajarannya enggak benar. Ajarannya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Aneh, nyeleneh. Asing ajaran mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para ahlul batil ini enggak ada dalam Islam. Tidak ada syariatnya. Namun mereka lakukan. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan ini, mereka lakukan ini dan mereka amalkan ini dari kalangan ahlul batil itu menjadi asing. Karena jauh dari kata Islam. Yang demikian ini tentunya ghurbah, keterasingan yang tercela. Dia ini terasing di antara golongannya Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keterasingan modelnya ahlul batil. Ini keterasingan ketika dihadapkan pada ahlul haq. Walaupun, kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya itu banyak, tetap saja mereka itu hakikatnya asing. Keterasingan mereka dari sisi atau dari tinjauan apa? Ajaran Islam yang benar. Kebatilan mereka ini asing dalam ajaran Islam. Kata Ibnu Qayyim, walaupun pelakunya banyak, tetap saja mereka ini asing. Walaupun banyak pengikutnya dan banyak kelompoknya. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-naw'u tsalits ghurbatun mustarakah. Keterasingan yang ini memang siapapun sangat memungkinkan masuk padanya. Entah ahlul haq ataupun ahlul batil. Berserikat. Ahlul haq ataupun ahlul batil berserikat pada keterasingan ini. Artinya masing-masingnya dari ahlul batil ataupun ahlul haq memungkinkan mengalami keterasingan ini. La tuhmat wa la tuzam. Keterasingan model yang ketiga ini bukan keterasingan yang terpuji ataupun yang tercela. Apa itu? Wahiyal ghurbah anil watan. Dia terasing dari negerinya. Kenapa? Dia tinggal bukan di negerinya dia. Orang asing. Nah, ini ahlul haq ataupun ahlul batil memungkinkan. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Makanya orang luar negeri dibilang apa? Hah? Enggak, ini terkait dengan ini, kata-kata ini. Dikatakan apa? Orang asing. Jauh dari negerinya. Seperti itu. Nah, ini dua jenis. Yang lainnya, yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Namun karena di sini Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan kalau Ibnu Qayyim fal ghurbah salah satu anwa, maka kita sebutkan dua jenis. Secara ringkas tadi itu. Namun yang hanya disebutkan di kitab hanya satu jenis. Apa itu? Ini kemudian kita kembali kepada kalam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari pada jenis pertama saja. Qala ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalq wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada, yaitu keterasingannya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini keterasingan ini walaupun terjadi di depan atau di kalangan makhluk yang ada, manusia yang ada, namun keterasingan ini merupakan keterasingan yang dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa mereka terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan di antara bentuk pengerendahan mereka terhadap orang-orang yang terasing ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam apa? Keras. Nah ini. Kaku. Ya Islamlah tapi yang luwes. Jangan kaku. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apalah. Dakwah kan bagus. Di situ ada wanita, ada pria. Enggak ada masalah, campur. Jangan kaku, harus khusus pria. Wanita tempatnya sendiri. Kalian ini keras. Nah, ini kan sering kita, terkadang kita dengar. Iya kan? Nah, dari mereka kalangan Hizbiyah mengatakan keras, kaku. Nah, ini. Ghurbah akhirnya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW jadi asing. Tapi keterasingan ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dipuji oleh beliau SAW. Bahkan beliau SAW mengkhabarkan tentang agama yang beliau bawa, itu agama tersebut mulainya pun dengan apa? Keterasingan. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan ya sebelum ini. Bagaimana agama Islam ini awalnya di kalangan Arab ketika itu sesuatu yang aneh. Nah. Dan agama ini akan menjadi asing sebagaimana awal datangnya agama tersebut. Qala wa anna ahlahu yasiruna ghuraba. Dan para pelakunya ahlu sunnah ini mereka akan menjadi orang-orang yang terasing. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin. Keterasingan seperti ini bisa jadi terkadang itu pada suatu tempat tanpa di tempat yang lain. Contoh misalnya yang paling mudah di zaman sekarang, walaupun juga sebetulnya sudah ada keterasingan, tapi lebih tidak asing. Contoh, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di negeri Saudi Arabia, itu tidak terlalu terasing dibandingkan kalau misalnya kita yang di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi keterasingan itu di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Nah, di suatu tempat betul-betul orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW betul-betul menjadi seorang yang gharib. Betul-betul ghuraba. Di tempat lain mungkin sudah biasa. Itu contoh sederhananya. Atau di suatu waktu tanpa waktu yang lain. Di suatu zaman, Masya Allah, zamannya para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, zamannya para sahabat luar biasa, sunnah. Betul-betul terasingan itu mungkin ketika itu sangat jarang sekali. Di masa jaya-jayanya Islam. Nah, tapi di zaman yang lainnya betul-betul mungkin terasa keterasingan tersebut. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan di antara satu kaum tanpa kaum yang lain. Nah, mungkin kalau kita di sini sama kita kumpul. Apa yang jadi asing sunnah di antara kita? Artinya semuanya ya silahkan dilakukan sunnah. Enggak ada yang kemudian kenapa kok begini misalnya. Tapi ketika kita masuk kepada suatu kaum di satu kampung atau misalnya di suatu, mereka betul-betul heran seperti itu. Nah, yang biasanya sholat itu ya sudah kita bisa saksikanlah. Alhamdulillah Allah berikan taufik, Allah berikan nikmat kita bisa memiliki tempat ibadah tersendiri. Sehingga selesai sholat, masing-masing zikir. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain bagaimana? Pasti kan zikir berjamaah rata-rata. Itu kan keumumannya seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Misalnya di masjid orang umum, ditiadakan itu. Akan menjadi aneh. Iya kan? Tiba-tiba gak ada selawatannya atau zikir berjamaahnya. Tiba-tiba imamnya diam. Anda bisa bayangkan kira-kira di masjid apalah misalnya. Gak ada seperti itu. Akan jadi aneh. Itu bahkan sunnahnya seperti itu. Masing-masing berzikir. Nah, maka keterasingan yang terpuji ini bisa pada suatu kaum tanpa kaum yang lainnya. Qala walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Namun, pelaku keterasingan ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah, mereka hakikatnya merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dengan sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka itu tidak kembali kepada selain Allah. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Nah, walam yantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan dirinya kepada selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya disamakan dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya Ar-Rasul. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Ar-Rasul. Ini ahlu sunnah al-jamaah. Tidak menisbatkan dirinya kepada orang tertentu, ajaran tertentu, tidak. Menisbatkan dirinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Walam yadu'u ila ghairi maja'abihi. Ahlu sunnah ini, ghuraba, yang keterasingannya ini terpuji, tidaklah mendakwahkan kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini intinya. Sebetulnya kalau mau di kita pikir secara jujur, salafi itu sangat mudah sekali ajaran. Agamanya itu sangat mudah sekali. Nah, gak usah repot-repot, gak usah cari bagaimana. Siapa sih salafi atau ahlu sunnah? Ya pokok lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hah? Apa yang dilakukan beliau, kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, kita tinggalkan. Apa yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ini bentuk kita betul-betul mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada yang lebih penting lagi dari itu. Apa yang beliau pahami, nah ini. Maka kita memahami sebagaimana pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini paling di antara yang paling penting, pemahaman. Jadi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ngawur. Sebagiannya ngawur. Terlalu ekstrim dalam mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu naiknya unta, maka kalian jangan naik mobil, kalian jangan naik motor. Lah. Betul Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu naik unta, naik kuda, betul? Apakah ada dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam naik mobil, naik motor? Berarti kita harus naik unta. Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Nah. Kan kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Betul? Hah? Betul? Rasulullah naik unta? Berarti kita naik unta ya kan? Nah, ini pentingnya apa? Jadi kita mengikuti Rasulullah itu juga yang kita ikuti pemahamannya. Ini yang penting sekali. Siapa yang memahami? Entah dari Rasulullahnya ataupun para sahabatnya. Dan para imam yang datang setelahnya. Bahwa seperti itu cara mengikuti Rasulullah. Nah, ini penting. Pemahaman. Karena semua itu, kelompok-kelompok yang ada, itu memakai Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah antum lihat. Sufinya, khawarijnya, mu'tazilahnya, syiahnya, hadis, kalamnya Rasul, Al-Quran, ayat. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Kok gak terus menjadi ahli sunnah? Apa yang membedakan? Pemahaman. Ini penting. Pemahaman. Barakallahu fikum. Maka mereka ahlul ghuraba ini tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perbuatan, ucapan, tindak tanduk dari si akidah, tauhid, muamalah, ibadah dan apa? Pemahaman. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabathum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bisunnah idza raghiba 'anha an-nas wa tarku ma ahdatsu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Di antara ciri-ciri al-ghuraba yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam rasa iri dengan mereka, nanti mereka kedudukannya tinggi para ghuraba ini. Ya, ghuraba yang terpuji. Cirinya adalah di antaranya adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia sudah enggan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Walaupun perkara yang diada-adakan tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi manusia. Tapi manusia, kita ahli sunnah atau ghuraba ini meninggalkannya. Akhirnya menyelisih kebanyakan manusia. Akhirnya jadi apa? Jadi aneh, terasing. Nah, kenapa? Karena berusaha berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti
1: para salaf Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf, yaitu orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi, pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu wa hadha ayyuhal ahibbatu laisa min at-tahjir, kalla wallah. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Maka lebih dari itu, ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir, bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang, bukan. Kalla wallah, sekali-sekali tidak, demi Allah, bukan itu maksudnya. Namun maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi da'wa. Bahkan harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, saya mengikuti mazhab salaf ini. Buktikan. Nah. Apa buktinya? Minal amal. Nah. Ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan? Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimatul syarifah min luzumil jadah as-sawiyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-imamul Barbahari rahimahullah, al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqid minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti mazhab salaf, saya mengikuti mazhab salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek, budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, "Mangkana lahu nasihatun lidzi sultan, fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat, akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan, seutama-utama jihad adalah, ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Inda sultanin jair. Inda itu artinya, ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, dan yang lainnya. Baik. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip Ahlus Sunnah adalah al-wala wal bara lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri
dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tas'atu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarul qatla tahta adhimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Syahidnya di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah. Wal hadis sahahu al-albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahdir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wasalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan, hukuman uqubatu ahlil kalam, hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret, dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul mantik. Ya, bagian dari ahlul ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikata tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisanya Said Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Ini kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Said Qutb ini kemudian saya salafi, ada mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu', masalah muamalah.
Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihissa kadzalik. Bukan enggak seperti itu? Hah? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukmin apabila ingin meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membuat buruk, membuat jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya, misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh, ditembak. Bukan oleh Uni Soviet. Oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah, hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Tapi ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan. Bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi.
Tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang, orang sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alaran seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li'ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad, malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halum majarra dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazw al kudza bil kudza. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazw al kudza bil kudza. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu, coba kita lihat, saking militannya, coba. Saking militannya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan sholat berjamaah, datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal, terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri, itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka? Tahkiruna sholatahum min sholatikum, wasiyamakum min siyamikum. Ausiyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij, kalian saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang khawarij di zaman itu, nanti ini saya kalian akan menganggap remeh salatnya kalian dibanding salatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya.
Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah SAW tentang Khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar

tentang Khawarij. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, la taghtarru bi qawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab. Nah ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ya sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan berarti lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling paham, termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang haq, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta 'ala manahijihim harisan 'ala an takuna minhum fa tasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana Syiah, Sufiah itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wa kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu, dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kebitahan. Dan bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, "Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku." Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan

0: sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah. Dengan amalan. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dilakukan. Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri. Nah, sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Nah, bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Gak ada iskal memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang yang ibadah, salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin sholatnya lebih berpahala, maka saya sholat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ada yang menyepakati dengan seperti ini? Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain, apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Iya saja baik, tapi aturannya. Kan seperti itu. Maka sama, Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah, masa enggak boleh? Ini kan baik, ini kan ibadah. Iya aturannya, sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah geber, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tabiat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya, ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita, apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tabiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja? Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja. Nomor punggungnya, dia cinta. Itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja, diikuti. Mau apa saja, diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita. Ketika kita cinta kepada salafus salih, cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita, sedekah kita, pengorbanan kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, barang siapa yang salat subuh, kalau sudah dibilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid, di tempat ibadah, maka dia berada di bawah naungan Allah, berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin salat subuhnya ini kadang hari ini salat, besoknya enggak salat, besoknya lagi enggak salat, baru kemudian salat. Al-Isya wa Subuh. Afdalus shalah 'alal munafiq. Salat Isya dan Subuh. Nah, ini salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti, ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi terlepas kadang orang ada uzur, wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya, ini dia ini sering apa tidak. Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang tidak hadir, bisa hadir. Kemudian tidak hadir lagi, bisa hadir. Tidak hadir lah, ini namanya sering. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, tapi ibadahnya, salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya, dia akan mengambil petunjuknya, mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai kudwa. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun, tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian, tidak merenung untuk kemudian, kemarin itu bagaimana, sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan rida dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka, mengambil jalannya mereka, walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal, tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqomah. Baik. Karena memang sudah waktunya azan. Sudah? Jam berapa sekarang ya? Sudah waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin fali azin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafidhallah. Amara'ital yahuda wa nasara wa ahl al-ahwa'il murdiyah. Yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan? Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun, karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan, al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahli ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala ama tad'i al-yahud wa an-nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah, semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara, yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi dan Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wasalam tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan shaf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang dimana mereka lisannya kalau sudah masalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, wah. Mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi. Dan yang lainnya. Itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah. Apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut. Fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathura al-mudda'una lil-mahabbah tulibu bil-bayyinati ala sihati da'wa. Falau yu'ta an-nasu bidawahum ladda'al al-khaliyu hurqata syaji. Fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, cinta, cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali. Orang yang tidak mampu buat apa-apa, orang rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, kalau sekedar bermasanya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Ya enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan? Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Mana buktinya?
1: Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan. Urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang itu tutup. Mana buktinya?
0: Qala fatanawwa al-muddaun fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum. Wasabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam. Fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlakihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib. Tapi kalau sudah beramal sholat saja, kondisinya seperti itu. Nah, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim kata cinta Rasulullah. Ya sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan, ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya, akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian. Itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antal ko akhaka biwajihin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyan dal ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal ka akhaka biwajihin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Nah, ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma al-asya'u allati tahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara khasatan. Fahiyya. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Fauzan, qala fahiya al-awwal yahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara qira'atul Qur'an. Di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabi sallallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Lafzu Tirmizi yukri'un al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Quran sedikit pun. Laisan janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wassalam, ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wassalam, menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya. Lafaz Tirmizi, kata Syekh Shalih Fauzan, yukri'un al-Qur'ana malam yakun junuban, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam kondisi beliau tidak junub. Ala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'ala al-junubi wa bi ma'nahu al-ha'id wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub, yaitu al-ha'id wa nufasa. Yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka syekh al-islam lil ha'id an taqra al-quran idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Quran. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silahkan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Quran. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini, hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan? Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, diantaranya, yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Al-Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid, dan yang semisalnya dari hadis akbar, untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, rahimahullah. Nah, dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, rahimahumullahu jami'an. Dan hadisnya memang, hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un, ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah. Nah, sehingga atas dasar ini, pendapat yang rajih, boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal, yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallama al-muhdithu bima wafaqa al-Qur'an idza lam yaktidi al-Qur'an bal 'ala wajhi dzikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Qur'an itu hukum asalnya haram, dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang. Kemudian beliau melanjutkan, namun kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran, dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Qur'an kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik, ini ada bagian dalam Al-Qur'an. Bagian dari ayat Al-Qur'an doa ini. Saya seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah. Membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu, yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Al-Fatihah? Maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah, qasamtu baini bainahu dalam al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qaraa alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qaraa 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dan surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml? Atau surat apa? Hah? An-Naml ya? Nah. Jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sudah Al-Qur'an, tapi zikir, mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin, selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdits, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih membaca Al-Qur'an itu boleh walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. Qala li hadits Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dalilnya apa? Hadits Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah. Baik. Qala hafidhallah asani wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubthu fil masjid bighairi wudu. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub, ataupun haid, ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus shalah wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuban illa abiri sabilin hatta tatilu. Nah, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa, wahai yang artinya wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat, jangan kalian melakukan salat dalam kondisi kalian ini mabuk. Sudah lihat bersama kita ya dahulu larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah bersama kita, awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya, khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan, artinya sudah tidak mabuk, nah, baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid. masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari, ya, setengah jam, itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala uhillul masjida lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah. Wasahahu Ibnu Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini ucapan atau sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang membaiskan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis yang dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadis Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubsu fil masjid. Ah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiam diri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya, entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ, sementara dia haid misalnya, ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut, maka kita katakan boleh, yang penting dengan syarat Allah tulawis al masjid bil qadarah, jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini?
3: Dalam perjalanan masa, dengan adanya berbagai fitnah, hal ini menguak hakikat dari apa yang tersimpan di dalam dadanya, ataupun menguak jati dirinya ketika fitnah tersebut melanda. Banyak sekian hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berbicara atau menyebutkan tentang fitnah. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan ka kita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena fitnah itu datangnya seperti potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari masih berada di dalam atau di atas keimanan, namun di sore harinya sudah berada di atas kekafiran, dan sebaliknya, seorang berada di atas keimanan di sore hari, namun di pagi harinya, di keesokan harinya, dia telah menjadi seorang kafir. Berubah. Terjadi taghayyur, perubahan. Sehingga tidak mengherankan dahulu salaf benar-benar memperhatikan permasalahan fitnah, ciri-ciri dari orang yang ditimpa fitnah, untuk kemudian hal itu dijadikan tolak ukur ketika fitnah tersebut melanda, apakah orang tersebut masih di atas al-haq atau telah keluar dari al-haq. Di antaranya apa yang di sebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah khususkan untuk atau Rasulullah mengkhususkan kepada Hudzaifah, hanya kepada beliau radhiyallahu anhu Rasulullah menyebutkan nama-nama orang munafik. Bahkan sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah aku termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bagian dari orang-orang munafik. Syaitnya di sini bahkan sekelas Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu. Faedah yang bisa kita petik dari kisah ini, bagaimana memang para ulama itu ada yang mempunyai kelebihan menonjol pada bidang tertentu, dia lebih menguasai pada bidang tertentu. Dalam kondisi mungkin di situ ada ulama lain yang lebih berilmu atau lebih afdal, hanya kalau sudah pada permasalahan ini, maka fulan dari kalangan ulama dia yang lebih paham, lebih mengetahui. Kan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Bahkan Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Bahkan 10 orang sahabat yang Rasulullah sebutkan dalam satu hadis, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, tidak diberitahu oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana pengetahuan beliau tentang fitnah? Makanya suatu ketika sahabat yang lain, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, meminta wasiat, meminta nasihat kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ausini." Wahai Hudzaifah, beri aku wasiat. Maka dijawab oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, inna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa tungkira ma kunta ta'rif. Hati-hati, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar sesat, kesesatan yang nyata, ketika engkau menganggap ma'ruf perkara yang dahulu engkau anggap mungkar, dan ketika engkau menganggap mungkar perkara yang dahulu engkau anggap ma'ruf. Dalam riwayat yang lainnya dari Hudzaifah, sama dengan sahabat yang sama juga, beliau ditanya tentang siapa orang yang tertimpa fitnah. Bagaimana seseorang tahu kalau dia sedang ditimpa fitnah? Kaifa ya'rifu ar-rajulu hal asabathu al-fitnah am la? Bagaimana seorang tahu bahwa dia sedang ditimpa fitnah, melanda kepada dia, hatinya, dirinya, jiwanya, dia ini sedang terfitnah. Bagaimana seorang bisa tahu? Maka dijawab oleh beliau radhiyallahu anhu, in kana ma yarahu haraman bil amsi yarahu halalan al-yawm faqad asabathul fitnah. Apabila dahulu dia memandang perkara, sebuah perkara itu haram, kemudian sekarang dia memandang perkara tersebut halal, bukan karena quwwatu al-adillah, bukan karena tabayyun al-haq, setelah jelasnya al-haq, bukan karena ternyata dalil memang menunjukkan perkara kebalikan yang dahulu dia yakini, namun karena ittiba'ul hawa. Dahulu dia mengatakan boleh, sekarang dia mengatakan oh tidak boleh. dahulu dia mengatakan haram, enggak boleh itu. Sekarang dia mengatakan enggak ada masalah. Dahulu dia yakini suatu hal, sekarang mengatakan hal tersebut bukan sesuatu yang menjadi perkara prinsip. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada seseorang yang seperti ini modelnya, maka ketahuilah bahwa dia telah tertimpa fitnah. Ketika hawa nafsunya, seleranya menyeret dia kepada perubahan sesuatu yang dia yakin dahulu. Dulu, seorang Ja'far Umar Thalib

seorang Ja'far Umar Thalib begitu gigih dan kokoh dalam berpegang dengan sunnah, termasuk diantaranya prinsip-prinsip ahlu sunnah, termasuk masalah ketaatan kepada penguasa dan yang lainnya. Dalam berjalannya waktu, ala fil fitnah tisakotu memang akhirnya. Dalam fitnah itu mereka berguguran. Nah, kemudian tiba-tiba membawa berbagai macam syubhat dan omongan. Penguasa itu ada dua jenis. Ini bukan penguasa yang soleh, bukan. Ada penguasa yang zalim. Disitulah kita tetap dituntut untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Ada penguasa bukan hanya zalim, tapi dia juga khain. Ini omongannya dahulu. Ja'far Umar Thalib. Setelah sebelumnya, yang tampak dari orang ini kokoh dalam memegang prinsip sunnah, termasuk taatan kepada penguasa. Jadi kalau penguasa yang khain, yang berkhianat, nah, itu tidak wajib untuk ditaati, didengar. Kita perhatikan celotehan, omongan, syubhat, ketika orang sudah mulai bergeser. Nah, kita mengetahui orang-orang Yahudi, terkhusus ya, Bani Israel, Ahlul Kitab. Makanya kata Hudzaifah tadi, inna dhalalah tahqud dhalalah. Kesesatan yang paling nyata. Nah, Yahudi itu kan orang yang diberi Alkitab, punya ilmu tentang Alkitab dan tahu tentang nanti akan muncul seorang nabi yang ciri-cirinya detail. Disebutkan dalam kitab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ahlul kitab, bagaimana pengetahuan mereka terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau nabi nanti yang akan muncul di akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul mengetahui nabi ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga dengan itu Yahudi ini suka menggembar-gemborkan kalau sudah perang lawan kaum musyrikin di Madinah ketika itu. Ketika itu suku Aus wa Khazraj yang akhirnya menjadi dikatakan sebagai sahabat Ansor. Itu kan mereka akan mengatakan kami akan mengerangi. Kami akan berperang bersama nabi tersebut, memerangi kalian. Nah, betul-betul berharap kemunculan nabi tersebut. Betul-betul menunggu, menanti-nanti. Ketika datang nabi tersebut, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tahu persis bahwa inilah nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Datang tidak, ternyata enggak sesuai dengan seleranya. Ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, Allah abadikan sifat mereka ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falanatullahi alal kafirin. Ketika telah datang kepada mereka nabi yang

mereka ketahui datang tapi tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan seleranya, kafarubi. Bukannya kemudian beriman, bukannya kemudian ikut syariat Nabi tersebut, tapi malah akhirnya kufur, mengingkari Nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat orang-orang kafir. Artinya di sini kita yang perlu mawas diri adalah Ahlul Kitab itu kan orang-orang yang Allah sebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara, model-model, gaya-gayanya orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, wa zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin, tadakhaltumuh. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk dalam lubang biawa atau lubang bab, maka niscaya kalian akan mengikuti. Artinya apa? Model orang Yahudi tadi, berharap-berharap seseorang yang mereka inginkan, seorang yang mereka damba-dambakan, yang nanti mereka bisa berperang bersama Nabi ini. Orang yang dia mereka harapkan, datang ternyata tidak sesuai seleranya, kemudian ditinggal, diingkari akhirnya. Itu bukan hanya model seperti ini, bukan hanya dijumpai pada orang-orang Yahudi. Bahkan ada dari kalangan kaum muslimin. Karena apa yang dilakukan oleh Yahudi, dilakukan oleh Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, ada dari kalangan kaum muslimin yang mengikuti apa saja yang dilakukan oleh mereka. Artinya kita jangan merasa, oh itu kan Yahudi, modelnya seperti itu. Iya, nah, Yahudi. Yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan, kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Jadi jangan kita merasa tenang. Tahu Nabi, tahu Al-Haq, pertahu itu ma'ruf, kemudian diingkari, kemudian setelah datang menjadi perkara yang mungkar. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, iyyaka wa talawun. Kata Hudzaifah bin Yaman, hati-hati engkau untuk talawun dalam agama. Talawun berwarna-warni. Kalau Islam yang sejati, seorang muslim yang di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, itu di atas Al-Mahajjatul Bayda. Putih, terang. Tapi kalau orang yang tertimpa fitnah ini modelnya seperti itu ya. Contoh terdekat adalah suatu kaum yang dahulu sebelum ada fitnah, kaum tersebut mereka menggembar-gemborkan banyak dalam muhadarah-muhadarah mereka, ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka. Ketika fitnah kita kembali kepada para ulama, ketika fitnah kita mengambil bimbingan bersama, mengambil bimbingan ulama. Kemudian Allah uji. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ya ikhwan akhirnya berucap, berbuat, berkeyakinan itu akan ada ujian, akan diuji. Karena memang demikian sunnatullah. Apa yang kita ucapkan, itu nanti Allah akan uji. Kebenaran dari ucapan, kebenaran dari keyakinan yang kita yakini, kebenaran dari ucapan yang kita ucapkan. Sunnatullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal itu sendiri? Ahasiban nas ayutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, nanti Allah akan uji. Di sini pentingnya keikhlasan dalam berbuat dan beramal, meyakini, berucap. Siapa kaum tersebut? Datang fitnah yang dikenal fitnah asatidah jumhur.
Ini mereka sebelum fitnah ini luar biasa. Kembali kepada para ulama, bersama ulama, mengikuti bimbingan ulama, jangan kita pedulikan. Datang fitnah ini, hilang dahulu sesuatu yang mereka yakini. Itu perkara yang ma'ruf. Sekarang pembicaraannya adalah ketika kita sudah di depan Ka'bah, ada apa lagi kita melihat bintang-bintang untuk kemudian melaksanakan atau menentukan arah sholat. Jadi para ulama itu kan laksana bintang-bintang. Kalau sudah di depan Ka'bah, sudah enggak usah perlu bintang. Kan ocehannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ucapan yang benar. Orang kalau sudah di depan Ka'bah, enggak perlu melihat bintang lagi untuk untuk menghadap sholat kemana? Kan demikian. Tapi sekarang permasalahannya adalah, apakah memang benar yang di depannya adalah Ka'bah? Seperti itu. Ini ucapan dari mereka, jumhur asatidzah ini ketika melanda fitnah ini, dalam rangka menolak bimbingan arahan para ulama. Betul-betul ingin tahu orang yang asabathul fitnah, tertimpa fitnah. Kalau dahulu berkeyakinan ini sesuatu yang benar, sekarang berkeyakinan bahwa itu tidak benar. Dulu meyakini bahwa ini adalah perkara yang mungkar, sekarang melakukan sesuatu yang diyakini mungkar, itu adalah perkara yang ma'ruf. Ini ciri. Tolak ukur, untuk kemudian kita mawas diri. Hati-hati. Jangan kita kemudian pandai ketika bercerita tentang mereka, akhirnya kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang fitnah yang berikutnya, na'udzubillah, kemudian kita berubah dari prinsip ini. Syekh Mukbil rahimahullah menyebutkan, "An-nas mundu tarakul ulama takhabbatu." Dan ini kan prinsip yang kita pegang kemarin dalam fitnah Sadidah Jumhur kemarin ini. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, manusia semenjak meninggalkan para ulama, takhabbatu itu artinya orang berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada penerangan sedikit pun. Gimana kira-kira dia berjalan ke arah yang dia inginkan? Tanpa ada sama sekali penerangan, walau tanda arah, petunjuk sama sekali. Bagaimana kira-kira? Tersesat. Jalannya bingung ke sana kemari. Nah, ini kemarin kita gembar-gemborkan di dalam fitnah asatidzah jumhur. Maka hati-hati, kita jangan meniru mereka. Karena fitnah itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, akan terus-menerus ada sebagai bentuk filter, saringan, apakah kita ini lolos dari ujian tersebut. Dalam riwayat yang disebutkan, dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, "Innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tungkirun wa tungkiru ma kuntum ta'rifun." Sesungguhnya kalian ini senantiasa dalam kebaikan selama kalian tidak menganggap ma'ruf perkara yang dahulu kalian anggap dan yakini itu mungkar. Dan selama kalian tidak menganggap mungkar perkara yang dahulu kalian yakini bahwa itu adalah perkara yang ma'ruf. Innakum lan tazal. Kalian akan terus nanti dalam kebaikan. Kalau cirinya seperti ini. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati.
Sebutkan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Ma alamatu al-khudlan. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah ya ikhwan. Apa itu tanda-tanda al-khudlan? Khudlan itu artinya ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adamul muwafaqah, adamun nasr. Enggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dibiarkan. Terlantar. Tersesat. Keluar dari siratal mustaqim. Apa tanda-tandanya? Kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. An yastakbihar rajulu makana yastahsin. Wa yastahsina makana qabihan. Tanda orang itu ditelantarkan oleh Allah. Ketika seseorang menganggap jelek sesuatu yang dahulu dia anggap baik. Dan ketika dia menganggap baik sesuatu yang dahulu itu merupakan perkara yang jelek. Dahulu meyakini, ini ya, ambil fakta biru ya ulil absar. Itu si jumhur itu, sebelum ada fitnah ini, keyakinannya kan betul-betul ulama-ulama, kembali ke ulama, bersama ulama, mengambil bimbingan ulama dan yang lainnya. Sekarang, yastakbih makan yastahsin. Perbuatannya itu menganggap buruk hal itu. Ketika mengambil bimbingan ulama, kembali kepada ulama untuk mengambil bimbingan ulama, ini sudah dianggap buruk. Terbukti apa? Sampai detik ini bimbingan para ulama tidak disebarluaskan. Jangankan dilakukan. Penyebarluasan saja tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda alamatul khudlan ya ikhwan. Hati-hati. Kita tuh punya prinsip. Ketika prinsip ahlu sunnah yang kita yakini. Dan itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa ya ikhwan. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dini. Banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak tahu. Apakah Allah itu tetap istiqomahkan kita. Tanda khudlan ditelantarkan. Kita punya prinsip. Datang berbagai macam syubhat. Datang berbagai macam celotehan. Untuk kemudian mengalihkan prinsip kita itu. Untuk kemudian kita meninggalkan prinsip tersebut. Mirip dengan Ja'far Umar Thalib ketika itu. Entah datang dari mana. Yang ada dalam pikirannya kemudian membedakan bahwa penguasa itu ada yang khain, ada yang zalim. Kalau yang zalim tetap kita wajib taat. Sementara yang khain, pengkhianat, kita tidak wajib taat. Nah, hati-hati. Kita punya prinsip, pegang benar-benar prinsip dalam setiap zaman dan tempat apapun yang terjadi. Itu prinsip yang harus kita pegang. Ada sesuatu yang jelas ya ikhwan. Nah, jangan kemudian ikut sesuatu hal-hal yang masih sifatnya omongan ini, omongan itu, untuk kemudian ditinggalkan prinsip yang jelas tersebut. Dan ini banyak terjadi pada hizbiyin. Nah, para hizbi yang mengklaim dirinya mereka ahli sunnah, lihat, isinya tanakut, kontradiksi, talawun, berwarna-warni. Dahulu menganggap ini baik, Masya Allah. Sekarang, karena ada sebuah peristiwa kejadian, ditinggal. Dahulu fulan adalah seorang yang diharapkan, yang ditokohkan, yang disenangi, yang tidak sesuai seleranya, dibuang. Nah. Iyakum wat talawun. Hati-hati kalian dengan talawun. Berwarna-warni. Kalau kita hanya al-mahajjatul bayda. Nah. Dengan prinsip yang jelas inilah. Taraktukum. Alal bayda layluha kanahariha.
la yazigu anha illa halik. Aukama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Aku tinggalkan kalian di atas ini. Satu yang terang benderang jelas, jelas ya ikhwan, jelas. Nah, malamnya itu saking jelasnya prinsip yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan diteruskan oleh para sahabat, satu yang wadih jelas nyatanya seperti itu. Harusnya. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, Layluha kana hariha. Malamnya itu, malam yang gelap gulita, itu seperti siang hari. Jadi walaupun malam, jelas. Seperti siang hari. Nah, makanya ketika prinsip yang sudah jelas ini kemudian seseorang berubah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang keluar menyimpang kecuali dia akan binasa. Makanya disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir tentang falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini memang al-muhim ya ikhwan, ini berlaku dalam segala hal. Pertama, kita pasti akan diuji fitnah. Yang kedua, apakah prinsip itu goyang atau tidak. Yang ketiga, dalam kondisi orang itu akhirnya menyimpang ketika dia sudah tahu sebetulnya mana yang benar. Kalau Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Falam, ketika mereka berpaling, Allah akan semakin palingkan hati mereka. Mereka berpaling ke sini dalam kondisi sudah tahu ilmunya harusnya begini, tapi ke sini mereka Allah akan semakin palingkan. Allah yang bikin orang itu semakin berpaling. Kalau Imam Sa'di rahimahullah, falamma adalu anil haq ma'a ilmihim bihi wa asharru ala dhalik sarafallahu qulubahum an qabulil hidayah uqubatan lahum ala zaygihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim. Ketika mereka berpaling dari al-haq, bersamaan itu mereka mengetahui sebetulnya yang al-haq itu begini. Sudah tahu ini yang benar seperti ini, namun masih berpaling. Jadi berpaling orang ini semua ini. Yang menyimpang dari siratul mustaqim ini. Banyak dari mereka itu kondisinya menyimpangnya itu tahu sebenarnya. Namun bersamaan itu gak dipedulikan. Ilmu yang mereka sudah ketahui ini dari al-haq ini gak dipedulikan. Mereka tidak ikuti. Mereka terus berpaling. Wa asarru ala dzalik, dan mereka menetapi terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Maka sarafallahu qulubahum an qabulil hidayah. Maka Allah palingkan hati mereka untuk bisa menerima al-hidayah. Intinya ya ikhwan, sudahlah. Nasihat buat anak pribadi. Dan antum semuanya. Kita itu kalau sudah tahu yang hak, jangan berusaha mengingkari dengan mencari-cari pembenaran untuk membenarkan sesuatu yang kita salah. Datang nasihat, datang al-haq, jangan diingkari. Itu langkah awal. Akui. Bahwa kita yang salah. Nah, setelah jelas, itu sebuah kesalahan, akui. Setelah kita jelas. Karena kalau tidak, ini. Allah akan palingkan hati mereka dari menerima hidayah. Jangan sekali-sekali kita berusaha mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang kita perbuat. Allah nanti akan palingkan dari kita menerima hidayah. Al-i'tiraf bil khata'ini mangqabah. Mengakui kesalahan itu merupakan mangqabah, bukan madzammah. Kedudukan yang mulia, bukan sesuatu yang tercela. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan.
pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada majelis-majelis yang berikutnya, pada beberapa waktu kemudian. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya di atas al-haq. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang tidak menjadi mutalawin, berwarna-warni dalam agama. Semoga Allah jadikan kita bukan sebagai orang-orang yang dahulu mengenal prinsip dan kemudian setelah itu berubah prinsip tersebut. Nasallallahu at-tsabat 'alal haq. Nasallallahu an yarzuqana al-istiqamah ilal mamat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau du'as salat. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salatnya apa? Idza tawaddau. Ketika mereka berwudu, dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdal. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu Wa Taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati sholat, jangan masuk ke masjid, kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kita dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy, di mana sang ibu radhiyallahu anha
oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini. Mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kufar Quraisy? Maaf-maaf saja dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, luar biasa. Siksaannya bukan sekedar siksaan dicambuk biasa. Sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain ini kan merupakan perkara kesyirikan kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa kecuali orang yang kondisinya mukroh. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya ini. Termasuk makan daging babi. Ya, illa ma turirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ahli ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, ini tidak boleh. Sabar ya ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lain yang misalnya apa? Seperti itu, ya. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar ya ikhwan. Nah, yaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya. Tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar, belajar, belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Qala hafizahullah. Fayakunu dhalika mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu.
Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah wa kadzalika musallal Eid la yalbasu fihi man 'alaihi hadatsun akbar bighairi wudu wa yajuzu lahu al-murur minhu li'anna an-nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Begitu juga dengan musalla Eid. Musalla, musalla Eid, kalian maksud musalla itu bukan musalla dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al-Eid ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Eid pergi ke musalla, tanah lapang. Yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Eid. Itu arti musalla kalau kita membaca dalam kitab fikih musalla Eid seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musalla untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh musalla al-Eid, lapangan untuk salat Eid juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musalla Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musalla Id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musalla Id tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-Mu'adzin, fadl, yazin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanam. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ra'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya, intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok, di antaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya, itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya sudah. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahli sunnah mengatakan berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh lah itu, wa min dzalika adab qada'il hajah. Di antara yang sudah dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja, itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturnya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat, perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dari dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi, mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka, walaupun hakikat itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus, artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan, kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut, itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu, dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan, maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah alaihi salam pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana juga kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala. Al-khala itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Untuk buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah as-sani annal multazima biha muhassilun lil hidayati was salamati min ad-dalali waz zayl. Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya, berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu, diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul,

kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa'atiur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحِنْ يُحَىٰ. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran, yang dimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Istaya. Ini karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya siap
untuk menjauh

0: menyatukan hawa nafsunya untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Walihada amarallahu subhanahu annasa bitta'asi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbihi. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabar. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Nah ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya, pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan seorang dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim, ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk memperoleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuqu' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atas firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannatihi. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang sekelompok kaum ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ra-qaf apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui.
1: bahagianya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususul wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wa li'tilaf 'ala al-haq wa bil-haq wa lil-haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Quran dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena huzuzun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi hadis al-Irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum sasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita imam menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu assalamu alafiyah, atau kita menjadi seorang Qadariyah, wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah, iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, anak mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hah? Hendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak? Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadal al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang? Kalau ikuti. Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham dan dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Dong ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Masa seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa? Tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insya Allah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Aduh, maka takdir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar, di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? 1, 2, 3 semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? 1, 2, 3. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang tersesat, ini ada yang mendapatkan hidayah, seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya, kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Yang disebutkan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih apa namanya memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Ath-Thaharah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Ath-Thaharah babun fi ahkami Ath-Thaharah wal Niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci, Ath-Thaharah yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Maka di sini kan Syekh Saleh mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat, yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan, tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamu shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakat, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran mensyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholah, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata at-tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kufur illa salah. Dahulu, kata tabi'in yang mulia ini, Abdullah bin Syatik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan, kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran, kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir, kecuali sholat. Sehingga Allah alam bisawab, tidak mengherankan Asy'ah Saleh Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Suudiyah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Saymin, Syekh Saleh Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah. Bil kuliah artinya orang yang tidak salat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah salat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kuliah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunnallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata emang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamat. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salat. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlasun niyyah. Yang kedua? Al-ittiba atau al-mutabah. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim 'ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ سَوَابَهَا وَتَارَةً يَقْرُونُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Ista'inu bisabri was-shalah, digandengkan menyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'alasyada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. 'Alasyada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa gumu, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar. Bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salah. Kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga pasrah. Dengan ketika sholat, hati ini jadi tenang, tumak nih.

0: sadar saya juga atas. Dengan ketika salat, hati menjadi tenang, tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salat. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti
1: qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
0: Pun salat ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sudah sumpek, kan, oh, bahasa orang sekarang ya, kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau sudah hulu, salah. Ya tentu salah itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu lahirnya ke salat. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun menyebutkan seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qamat fa'arif nabi salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insya Allah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tobi ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah.
1: Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin.
0: Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
0: Ini kan ayat yang mengatakan, ya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsyat, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna salata kanat tanha, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
1: Baik.
0: Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Hey, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahl bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran? Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui.

0: hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana, apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang sholat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, terus juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya. Hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah. Qala hafizahullah, wa lamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas hasab al qudrah ala dhalik wa kanat madatut tatahur hiya al ma aw ma yaqumu maqamahu min at tayammum عِنْدَ عَدَمِ الْمَا صَارَ الْفُقَهَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَبْدَعُونَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah alma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya sholat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci. Qala lamma quddimatish shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fahiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur. Maka dalam rukun Islam tadi, ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikih dimulai dengan taharah. Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini disebutkan Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur. Bersuci. Wa dzaqala wa dzalika li anna al hadath aw li anna al hadatha yamna al salat. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa Al-qufli yudau alal muhdis. Fa'idha tawaddu'a in halla al-qufli. Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya? Di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya? Nah. Maka gembok ini terbuka. Nah. Qala fataharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wasyartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut. Apa saja, entah sholat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan satu ibadah, satu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya. Ya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya satu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Kebersihan. Wan nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his Siyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran ma'nawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu nih, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh, kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini tiga orang. Ini orang yang tiga orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada. Tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami akhirnya. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iyah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah. Fi jami'il badan. Pada seluruh badan ingkana hadasan akbar. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Au fil a'dha'il arba'ah ingkana hadasan asghara. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada empat anggota badan saja yang dibasuh. Empat anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya. Menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiikum. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub. Atau hanya empat anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamu. Ada air tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamu. Atau tidak ada air, ya jelas. Ya, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah. Atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya. Semampunya. Ala sifatin makhsusah. Dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya. Dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Salam ala alam.
2: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawail. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallahu inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang dimana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana, atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya. Nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Aw li wiqayati ra'si kal imama, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al-jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al-jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha 'ala hadhihi al-hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahadith as-sahihati al-mustafidati al-mutawarid al-mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata al-Hasan, al-Hasan al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawal masha 'alal khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atal Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghayruhu laisa fil mashi al-khufain bayna sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghayruhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf, perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda sehingga para ahlul bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Antum kalau bisa, kalau baca diantaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahli bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seseorang yang menyelisihi sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahli sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahli sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahli sunnah, kemudian menyisi prinsip ini. Misalnya menyisi prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisi prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlus sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala' wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Dalam masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf, biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi seperti ini, seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun ala wal barok di atas tersebut? Menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Ini Yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahli sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahli sunnah? Kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala' wal-bara'. Maka babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan keluar dari ahli sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip ahli sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala' wal-bara'. Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Yang dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlu sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak ahlu sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar ahlu sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang, dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang di mana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar ahlu sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulu Sittah. Enam pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulu Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dalam prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid-din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlu sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah sebagian asatidzah di Indonesia perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahli sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala wal-bara. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya. Dan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah. Walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu ta'ala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini, ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya, atau pakai sepatu yang sepatu bot misalnya, kita mau berwudu kemudian kita lepas, nggak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan, waqtidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka berqudwah mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam, wa mukhalafatan lil mubtadi'ah, dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadats 'amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didd halihi allati 'alayha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasallam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan. Nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syaratnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khufain masaha 'ala al khufaini wa in kanata makshufataini ghatala al qadamaini fala yusra lubsu al khuf liyamsaha 'alaihi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, bisa disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al khufain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya, kalau untuk orang yang bukan musafir mukim atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam, ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya, durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, ala wa binisbatil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim, yang tidak berpergian, sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, nah kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin.

pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila. Kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ya sudah, sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kata-kata apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yushaq au yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Rasulullah alaihi salatu wasalam fisyak. Nah, kalau ada yang yusyakiku, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yusyakikir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yusyakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Maka yang seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq.

0: belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul, tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafadz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih ar-rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun. Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, merekalah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghaira sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat, dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian hadis dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali memasuk Islam, memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban, faqala al-babu sani fi bayani wujubi ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayani dhalika min al-kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Dhammu Ta'wil membuat suatu bab Sembari mengatakan inilah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat. Bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasan itu ada. Dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fadzakara hadhil ayah min surat An-Nisa. Menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Al-Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Quran bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa ma yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilan Ibnu Qudamah tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya Al-Haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Thumma qala, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tibai ghairi sabilihim bi azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Qur'an? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'azabi jahannam. Diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah. Qala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wassabiqun al-awwalun. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar, dijanjikan, mendapat janji bahwa Allah akan ridha, dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firmannya, wassabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa
1: Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar.
0: Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya.
1: Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Hukum halal dan haram.
0: Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan, muamalah, jual beli, hutang biutang, belum lagi dari sisi akidahnya. Contoh sekarang di zaman ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini salah satu contoh kecil ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin.
1: Yang tadi referensi dan share.
0: Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya. Allah dengan penglihatannya. Bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian. Anak. Kita perhatikan. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini sampai menetes air lihirnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu. Untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana. Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rabb, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin. Bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada yang semua tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan.
1: Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, hah? Ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Hah? Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan, tanpa kita sadari kita memberikan penghambaan. Biar selamat, ya sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka, coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita, akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat enggak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah jika hari-hari ini kaum muslimin betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa? Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi. Memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar bin Khattab, itu lagi anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani, kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan. Ya enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita ada di faedah kalian dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid itu adalah murid dari Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhumah. Muridnya ibn Abbas. Tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat. Pas datang lagi sholat, kemudian dia apa? Di tepat ini setan ini. Hah? Lari setannya. Nah, segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan, mereka itu sebetulnya takut kepada kalian sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah, ini kan perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah, yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut, kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani, nah, tentunya dengan keimanan kita, tidak ada apa-apanya jin ini, setan ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bi ihsan bima wada bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani. Lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat. Seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah. Tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hodol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar. Langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga. Ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah, itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, atau ansyadakumullah, aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Saya jadi di sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan.
0: Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi ana yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala Uzza, dihancurkan. Itu dalam berbentuk pohon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau belum menghancurkan dia." Datang lagi. Ternyata betul itu datangnya ada wanita hitam legam dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba kalau kita mungkin udah ngelihat di situ enggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya enggak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid. Ya namanya sahabat luar biasa ya. Enggak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW. Baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut. Wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, hodol. Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencekik. Ini mujahid, ketika di dalam salat, datang di depannya tiba-tiba, coba. Di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada sejuta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya, Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Antum tahu kejadian lumpur lapindo di Porong? Antum tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu, pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya. Ya hujan juga. Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Segala. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Saya mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan? Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله قال الإمام البغوي في شرح السنة معلقا على حديث العرباد رضي الله عنه
0: berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari حفظه الله penulis kitab ini beliau mengatakan berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah ketika Imam Al-Baghawi memberi catatan kaki untuk hadis Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang sudah lewat sama kita penyebutannya pada pertemuan sebelumnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.
2: Ini hadisnya. Yaitu barang siapa di antara kalian yang nanti akan hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat. Dia akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau alaihi salatu wassalam menekankan. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin.
0: Ini hadisnya. Maka Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah memberi komentar catatan kaki tentang hadis ini. Beliau mengatakan qala fihi isyaratun ila zuhuril bid'ah wal ahwa wallahu a'lam. Dalam hadis ini terdapat isyarat nanti akan muncul sekian banyak kebid'ahan dan sekian banyak hawa nafsu yang diperturutkan wallahu a'lam. فَأَمَرَ بِلُزُومِ سُنَّتِهِ سُنَّتْ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا بِأَبْلَغِ وُجُوهِ الْجَدْ وَمُجَانَبَةِ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِهَا. Maka ketika kondisi nanti di akhir zaman atau sepeninggal Rasulullah SAW itu akan banyak
2: bermunculan kebidahan-kebidahan dan hawa nafsu yang diperturutkan. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, maka di sini kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Di sini kita mengetahui bahwa berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, as-sunnatu kasafinati Nuh, faman rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak. As-sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Bagaimana? Di zaman Nuh alaihi salam, umat beliau alaihi salam, siapa yang hancur dan binasa serta siapa yang selamat akan sangat bisa terbedakan dengan apa? Dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang selamat, dia akan mengikuti Nabi Nuh, mengikut dan naik dalam perahu tersebut. Sementara yang hancur dan binasa, dia akan tertinggal dan tidak ikut dalam perahu tersebut. Itu perumpamaannya sunnah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingin selamat, ingin sukses, agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, maka pegang teguh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula, di antara apa yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya, berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wattamassuki biha. Dan betul-betul berpegang teguh. Dalam lanjutan hadis yang disebutkan, abdu alaiha bin nawajid. Gigit sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam tersebut. Gigit sunnahnya para khulafa ar-rasyidin tersebut. Dengan an-nawajid, dengan gigi geraham. Gigi, bagian gigi yang paling kuat untuk menggigit bagian gigi mana? Hah? Geraham. Nah, yang menunjukkan betul-betul seseorang nanti sepeninggal Rasulullah SAW ketika banyak berbagai hawa nafsu yang diperturutkan, banyak kebidahan-kebidahan yang muncul, yang bisa menyelamatkan dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Hanya dengan berpegang teguh. Ya ikhwan, min fadlikum. Ini sebagai bahan introspeksi buat kita semua. Bahwa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang dengannya Allah menyelamatkan kita itu apabila kita berpegang teguh. Jangan pilih-pilih untuk menjalankan sunnah ya ikhwan. Entah masalah keikhlasannya. Entah masalah kesabaran ketika ditimpa ujian. Entah permasalahan ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Pegang teguh semua ini. Dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Hanya dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Maka di sini sebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Pegang kuat-kuat. Qala wa mujanabati ma uhdisa ala khilafiha. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk menjauh dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang di mana perkara-perkara yang diada-adakan ini berbeda dan menyelisihi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini di antara perkara dari keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Yaitu perkara yang ketiga, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, dengan salaf, coba lihat, berpegang teguh. Sekali lagi, ini kita camkan betul-betul di hati kita. Berpegang teguh dengan sunnah dari segala sisinya. Maka orang yang seperti ini, dia akan terjaga dan selamat dari jatuhnya dia ke dalam perpecahan yang tercela, dalam perselisihan yang tercela. Qala fidhullah ar-rabi', ke yang keempat dari keutamaan memeluk atau mengikuti sunnah atau mengikuti salafiyah. Al-fikaku min subuli syaitan. Di antara keutamaan seseorang berpegang teguh dengan salafiyah, dia bisa terlepas, dia bisa terhindarkan dari jalan-jalannya syaitan. Nah, syaitan itu sekian banyak cabang dan jalan. Adapun al-haq, adapun jalannya Allah itu hanya satu. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita masuk ke dalam jalan-jalan yang salah satu dari jalan yang banyak ini. Karena jalan keselamatan hanya satu. Jangan sampai kita tersesat dari yang satu ini. Karena kita keluar dari yang satu ini pasti akan menyimpang. Na'udzubillah min dalik. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab sunnah. Berkata al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab as-sunnah. Qala Allahu 'azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi. Kata Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Allah memerintahkan apa? Fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'u subul. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu artinya begini ya ikhwan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, walaupun misalnya penampakannya sesuai dengan sunnah, tapi yang namanya sunnah itu kan mencakup apa? Yang tampak dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Nah, maka ketika seorang zahirnya sesuai dengan sunnah, namun batinnya jauh, batinnya tidak sesuai dengan sunnah, keyakinannya, keikhlasannya, maka ini pun bagian dari jalan-jalan syaitan tadi. Hati-hati ya ikhwan. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka niscaya kalian akan berpecah belah. Akan keluar dari jalannya. Zalikum wasaqum bihi. Yang demikian inilah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Qala fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna subula katsira. Kata Imam Al-Marwazi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa jalannya itu hanya satu. Jalan yang mustaqim, yang lurus itu hanya satu. Sementara subul, jalan-jalan yang lain itu banyak sekali. Tasuddu manittaba'aha an tariqihil mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini mencegah, berusaha menghalangi siapa saja yang masuk dalam jalan tersebut akan tercegah dari as-siratul mustaqim, akan terhalangi dari siratul mustaqim. Sehingga permasalahannya adalah manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum lam yulad aliman innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu memang tidak dilahirkan dalam kondisi langsung menjadi seorang yang berilmu. Tapi hakikatnya ilmu didapat dengan bagaimana? Bita'allum. Dengan belajar. dengan kerja keras untuk mau mengetahui, bitalum, sabar. Artinya apa? Ana di sini ingin menyampaikan satu hal, bahwa sudahlah, kita semuanya memang tidak akan bisa meraih ilmu langsung semuanya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Karena ilmu itu adalah bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Namun, yang dituntut dari kita adalah ketika kita sudah berilmu, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, segera laksanakan. Segera beramal. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, badiru bila amal fitanan, kakita ilal muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, segera amalkan. Entah mencocoki hawa nafsu, perasaan, akal kita, atau tidak mencocoki. Ketika kita tahu ini al-haq, maka segera beramal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, bersegera beramal. Kenapa? Karena sekian fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita. Bagaimana potongan datangnya gelap malam? Potongan malam itu bagaimana datangnya? Dari siang? Tidak terasa gelap ternyata. Itu fitnah. Datangnya tidak langsung dari siang, dari terang benderang langsung gelap. Tanpa terasa ya ikhwan. Ini fitnah. Kalau kita tidak bergegas, beramal, demikian fitnah ini. Tiba-tiba sudah gelap gulita. Tiba-tiba seorang manusia sudah gelap gulita hatinya. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirah. Berbalik 180 derajat. Yang paginya masih seorang mu'min, sorenya sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Sore harinya masih mukmin, besoknya pagi harinya sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata orang banyak terfitnah. Itu tidak sedikit sebagaimana hadis yang disebutkan. Kena lahir dalam fitnah gara-gara apa? Dia menjual agamanya, dia menjual manhajnya, dia menjual akidahnya hanya untuk bagian kecil dari dunia yang dia kejar. Entah khawatir penghasilannya berkurang, entah khawatir jabatan dan kedudukannya akan jatuh, dan yang lain-lainnya. Entah pamornya akan turun. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya karena bagian kecil dari dunia. Iyadzan billah. Maka kemudian di sini, kata Imam Al-Marwazi, ketika Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa jalannya hanya satu, dan jalan-jalan yang lain itu banyak, yang di mana orang ketika masuk ke dalam jalan-jalan yang lain itu akan tercegah dari Shiratal Mustaqim. Qala summa bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika bi sunnatihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam an-nabi menjelaskan kepada kita bahwa yang demikian ini, keselamatan ini bisa terjadi, bisa ada dengan sunnahnya. Qala thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala khattalana, apa kata Abdullah ibn Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat satu garis. Itu ada bersama para sahabat yang lainnya. Rasulullah membuat untuk kami sebuah garis di tanah. Kemudian menyebutkan, ini adalah jalannya Allah. Summa khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasulullah SAW setelah membuat satu garis yang dikatakan adalah jalannya Allah, membuat jalan-jalan cabang di kanan kirinya. Khatta khututan, khutut. Banyak jalan, cabang-cabang yang banyak. Di kanan dan kiri. Thumma qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada masing-masing cabang ini, di situ ada setan-setan, ada syaitan yang menyeru manusia untuk datang kepada masing-masing cabang ini. Nah, syaitan bagaimana menyeru manusia? Akan polosan, saya syaitan, ayo ikut saya. Namun dengan apa? Sebagaimana dalam ayat Zuhrufal qawli ghurura. Dengan ucapan yang indah, diperindah kebatilan tersebut. Nah, sehingga seakan-akan kebatilan tersebut menjadi al-haq, dan dibalik al-haq seakan-akan menjadi sebuah kebatilan. Qala summa qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa.

ra'a wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membawakan ayat yang tadi sudah kita dengar bersama, bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang dengan itu akan berpecah kalian, akan terhindar atau akan tersesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma dzakara ba'da turukil hadis, thumma qala fahadzzarana Allah thumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa' as-saddata 'an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala dan berikutnya juga Rasulullah s.a.w. memperingatkan kita, mengingatkan kita dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang memalingkan, yang mencegah seseorang untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu ya ikhwan. Sehingga akhirnya permasalahan ketika ada orang memperturutkan hawa nafsunya. Dalam kondisi dia sudah tahu al-haq, maka dia keluar dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat Allah akan bongkar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Yaumatu bilas syara'ir. Di hari yang nanti akan dibongkar isi hati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala fa hadha alhadith dhahirun fi anna man yaltazaba min bimanhaj an-nubuwah amina min alwuquf fi shiraki subul shaytan wa turki ghawayatihi wa man hada an sabilil mu'minin waqa'a fi habail shaytan wal 'iyad billah. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, beliau mengatakan hafizahullah, hadis ini zahir jelas menunjukkan bahwa apa, seseorang yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia akan selamat untuk kemudian dia terjerumus dalam perangkap syaitan, untuk dia terjerumus, terperangkap dari masuk ke dalam jalan-jalannya syaitan yang banyak tadi. Dia akan bisa selamat dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjauh, menyimpang, tidak mengikuti jalannya al-mu'minin. Siapa yang dimaksud al-mu'minin yang hak? Hah? Siapa? Hah? Para salaf. Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Dalilnya. Secara mana saja. Walaupun enggak ayat, enggak hafal ayat secara Arabnya, tapi secara mana saja. Ini sudah kemarin sudah ana ulang-ulang berulang kali ini. Walaupun sebetulnya hafalan dalil itu bagus sekali. Tentunya diusahakan masing-masing kita. Tapi secara umum saja sudah. Maknanya bagaimana? Hah? Apa dalilnya bahwa al-mu'minin yang dimaksud, bahwa orang yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu akan selamat, akan mendapat hidayah. Al-mu'minin yang dimaksud adalah para sahabat. Fa'idha fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi maksudnya ada di situ kata-kata mukminin. Wa may syakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Boleh bersama kita ini ya. Barang siapa wa may syakikir rasul, yang menyelisih jalannya rasul setelah jelas bagi dia al-haq, min ba'di ma tabayyana lahul haq wa yattabi', dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke dalam apa yang dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Siapa orang mukmin di sini sebagaimana disebut para ulama, yaitu para sahabat. Kok bisa? Ya, para sahabatlah orang mukmin pertama yang di mana Al-Qur'an turun kepada mereka.

0: mereka. Nah,
1: qala yaqul Imam Ibnu Qayyim fi kitabi al-fawaid lamma radan nasu an tahkimil kitabi was sunnah wal muhagamati ilayhima wa taqadu adam al-iktifai bihima wa adalu ila al-ara wal qiyas wal ihtih wal istihsan wa aqwal asy-syuyukh arada lahum min dalika fasadun fi fitarihim.
0: Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau al-fawaid, ketika manusia berpaling dari dia berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pemutus perkaranya dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dia sudah berpaling dari hal ini, dan mereka memiliki keyakinan belum cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga itu apa? Kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka pergi mengarah, mengambil arok, ro'yu, pendapat-pendapat. Memakai kias-kias, padahal jadinya sudah jelas. Memakai al-istihsanat, ini ya ikhwan, hati-hati. Al-istihsan itu anggapan-anggapan baik. Ini hati-hati ya, ikhwan. Dalam beragama, buang ini, istihsan ini. Ro'yu dibuang dalam beragama. Ya, karena agama itu jelas. Dalil Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sudah selesai. Itu beragama. Jangan memakai perasaan-perasaan, anggapan-anggapan baik. Lah, hati-hati. Hah? Berarti dengan itu merasa Al-Quran Sunnah belum cukup. Belum sempurna, belum lengkap. Yang dengan itu akhirnya dia merujuk kembalinya kepada anggapan baik perasaannya, akalnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kemudian dia juga akhirnya yang diambil semata-mata adalah ucapan-ucapan para syekh-syekhnya. Entah yang sufiahnya, entah yang syiahnya, dan yang lainnya. Semata-mata pendapat yang kosong dari dalil, maka yang terjadi apa ya ikhwan? Aradallahu min dalika fasadun fi fitarihim. Akhirnya yang terjadi akan muncul, akan timbul kerusakan pada fitrahnya. Manusia itu hakikatnya memiliki fitrah yang salimah. Manusia itu awalnya memiliki fitrah yang salimah. Makanya setiap anak yang baru lahir, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal Islam. Dalam berita yang lain sebutnya apa? Yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya, yuhawidani, ayudansirani, ayumadjisani. Kedua orang tuanya yang bikin dia imam jadi Yahudi, Nasara, atau Majusi, atau Syiah, atau Rafidah, atau Sufiyah. Hukum asalnya manusia itu punya fitrah yang salimah di atas Islam. Tapi ketika fitrah yang salimah itu terus dicekoki dengan ini tadi, berpaling dari Al-Quran Sunnah, akhirnya dirusak. Wa zulmatun fi qulubihim. Yang terjadi juga akhirnya apa? Hatinya menjadi gelap. Wakadarun fi afhamihim, pemahamannya itu menjadi kotor, tidak bisa mencerna dengan baik karena sudah dikuasai hawa nafsu. Wa mahkun fi uqulihim, terbuang itu akal sehatnya. Sebagian sebenarnya para ulama, hakikatnya agama itu tidak akan sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan fitrah salimah. Fitrah yang bagus. Tidak ada ceritanya akal bertolak belakang dengan agama. Kalau akalnya sehat. Nah, tidak akan sama sekali. Yang akhirnya menjadi bertolak belakang dengan akal itu, atau agama itu menjadi bertolak belakang dengan akal, ketika akalnya itu rusak, tidak menjadikan akal itu pada tempatnya. Yang seharusnya akal manusia ini, di mana itu merupakan sebuah nikmat yang besar, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam dengan akalnya tersebut. Tetapi ketika akal tersebut ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, menjadi rusak, menjadi percuma. Sesuatu yang mulia, ketika digunakan dan diletakkan tidak pada tempatnya, dia akan kehilangan fungsinya yang baik. Dia akan kehilangan fungsinya atau kemuliaannya tersebut. Apa saja? Sahih? Hah? Semua apa saja? Sebutkan barang berharga yang paling berharga. Nah, ketika diletakkan, ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi. Bahkan uang. Sebutkan apa saja sudah. Ketika diletakkan bukan pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak bagus. Sama dengan akal. Sehingga jangan, artinya begini, akal itu kan seharusnya Allah berikan dalam rangka mendukung wahyu. Bukan menentang wahyu. Akal yang sehat itu digunakan untuk mendukung wahyu, semakin memperkuat wahyu, semakin memperkuat dalil. Ini akal yang sehat. Tapi ketika akhirnya akal tersebut rusak, ini tadi, gara-gara apa? Gara-gara berpaling dari Al-Quran Sunnah. Nah, akalnya akhirnya jadi hilang. Ala wa ammatuhum hadhihi al-umur wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghir wa harama alaiha al-kabir falam yarauha munkaran. Kalau kondisi seperti ini, manusia berpaling dari Al-Qur'an Sunnah, masih tidak merasa cukup dengan keduanya, menjadikan ra'yu-ra'yu, anggapan-anggapan baik, ini yang jadikan tolak ukur. Yang demikian ini akhirnya menjadi perkara yang lumrah dan ini jadi menguasai manusia kondisi ini. Sampai-sampai seorang anak yang kecil tumbuh dewasa dalam kondisi seperti ini. Sampai-sampai orang yang tua menjadi sepuh dalam kondisi seperti ini. Maka akhirnya mereka tidak menganggap perkara-perkara yang rusak ini menjadi perkara yang mungkar. Nah, ini yang akhirnya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Ketika kebatilan sudah tidak dianggap kebatilan oleh seseorang dalam kondisi dia tidak sadar. Ini yang kita perlu mawas diri. Sehingga ya ikhwan, ketika kita telah datang al-haq kepada kita dengan berbagai cara bagaimanapun, al-haq itu kalau datang kepada kita dengan cara bagaimanapun, sekali lagi jangan sampai kita menolaknya. Walaupun datangnya itu dengan cara yang tidak tepat, tapi ternyata benar itu al-haq. Hati-hati. Jangan sampai ditolak dan ditentang. Tapi pada orang nasihati kita, nasihatnya ini caranya ngawur. Sambil marah-marah misalnya, sambil, tapi sebenarnya isinya benar al-haq. Hati-hati. Jangan bilang kita tersinggung, akhirnya kita enggak. Kenapa? Dengan sebab itu caranya salah. Padahal itu yang disampaikan benar. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Ini bagi kita sebagai orang yang berposisi dinasihati. Namun tentunya sebagai orang yang menasihati, syariat juga menganjurkan apa? Untuk menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Tapi sekarang pembahasan kita adalah jangan sampai kita menolak al-haq yang datang kepada kita dengan cara apapun. Walaupun caranya misalnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, caranya mungkin tidak sesuai dengan apa namanya adat kita misalnya, mungkin caranya tidak benar, tidak sesuai etika, caranya saja, tapi isinya benar. Jangan sampai kita menolak al-haq tersebut. Karena terjadi ini akhirnya, kita melihat kebatilan bukan suatu kemungkaran lagi. Yang kita lihat adalah al-haq adalah batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Mu'adzin, Fali'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala faja'athum daulatun ukhra qamat fiha al-bida'u maqama sunan
1: Wan nafsu maqam al-akli wal hawa maqam al-rushdi wal dalal maqam al-huda wal munkaru maqam al-ma'ruf wal jahlu maqam al-ilmi wal riya maqam al-ikhlas wal batilu maqam al-haq wal kadhibu maqam al-sidqi wal mudahanatu maqam al-munasaha wal zulmu maqam al-adli فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور.
0: Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka kemudian datang kepada mereka suatu giliran, suatu periode yang lainnya, di mana di dalam giliran atau periode tersebut muncul berbagai kebid'ahan. Yang salah-salah kebid'ahan ini, dia akhirnya menempati posisi sunnah. Orang menganggap itu adalah sunnah.
1: Wan nafsu, nafsu menduduki kedudukan akal. Hawa nafsu, salah-salah itu adalah perkara hidayah, rusd.
0: Rusd itu adalah petunjuk.
1: Pada periode ini, kesesatan salalah itu merupakan al-huda. Kemungkaran salalah menduduki sampai dia menduduki perkara yang ma'ruf. Ini hakikatnya mungkar.
0: Tapi datang masa yang dimana banyak kebitahan dan yang lainnya dalam kondisi seperti yang tadi itu, akhirnya yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf.
1: Kebodohan, kejahilan dianggap itulah sebuah ilmu. Riya dianggap itu merupakan sebuah keikhlasan.
0: Bisa punya bayangan bagaimana riya itu dianggap sebuah keikhlasan?
1: Apa yang disebutkan oleh al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Al-amal li ajlin nas
0: syirkun, itu merupakan kesyirikan.
1: Wa tarkuhu li ajlin nas
0: riya.
1: Kama qala rahimahullah,
0: terkadang yaitu orang berbuat karena manusia, tindakan manusia, ini merupakan kesyirikan. Tapi sebaliknya,
1: orang meninggalkan sesuatu, gak berani beramal, karena dia takut manusia akan mengatakan, oh ini nanti riya, oh ini orang, bukan, afwan. Karena takut nanti manusia memuji-mujinya, Masya Allah, akhirnya dia tinggalkan. Dia belum meninggalkannya ikhlas, Allah Ta'ala.
0: Dia, nanti khawatir riya. Itu hakikatnya adalah riya.
1: Dia meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itu kan banyak dari amalan yang perbuatan atau aktivitasnya itu kan tidak mungkin tersembunyi. Iya kan? Kan banyak amalan-amalan kebaikan yang mau tidak mau memang akan tampak.
0: Salat berjamaah contoh kecilnya.
1: Hah? Menjadi seorang khatib, menjadi seorang muazzin, menjadi seorang imam, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya, misalnya haji, umrah.
0: Dia enggak mau jadi khatib karena khawatir riya.
1: Dia bukan karena apa-apa, bukan karena ikhlas Allah Ta'ala. Kalau ikhlas Allah Ta'ala, maka dia akan beramal. Tapi dia takut karena manusia.
0: Coba kita lihat, kata Al-Imam Al-Qayyim,
1: ar-riya maqam al-ikhlas. Dikiranya itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena takut riya, dia ingin ikhlas, akhirnya dia tinggalkan amal. Ar-riya akhirnya menduduki kedudukan ikhlas. Orang menganggap itu adalah keikhlasan. Padahal hakikatnya riya. Wal-batilu maqam al-haq. Dan kebatilan akhirnya menduduki kedudukan al-haq.
0: Orang menganggap bahwa ini adalah hak, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Wal-kadzibu maqama shidq. Kedustaan dianggap sebuah kejujuran, menduduki kedudukan kejujuran. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang pendusta sebenarnya dianggap, masya Allah, datanya luar biasa. Benar. Wal mudahanah maqam al munasahah. Al mudahanah. Mudahanah ini berbuat baik di depan manusia, ingin apa namanya, tidak ingin ramai atau ribut. Ini seolah-olah ketika zaman tersebut, di periode tersebut, menduduki kedudukan al-munasahah, yang seharusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, sungkan. Enggak berani. Kita ya baik-baik saja sama orang lah. Jangan nasihat. Enggak enak. Khawatir tersinggung. Khawatir. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nah, apa yang Allah sebutkan tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan ke permukaan bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik? Bagaimana bisa menjadi umat terbaik? Ciri pertamanya apa disebut dalam ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan kada an yakuna ruknan sadisan min arkanil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Betapa pentingnya kedudukan nasihat amar ma'ruf nahi munkar itu. Sampai-sampai hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Karena betapa tingginya. Namun yang terjadi di zaman tersebut, al-mudahanah, ya baik-baik saja sama orang. Jangan, gak enak, sungkan. Menduduki kedudukan al-munasahah. Saling nasihat-menasihati. Nah, kita menasihati, kita dituntut untuk dengan cara yang hikmah, cara yang terbaik. Bukan berarti tapi kemudian dari itu apa? Kita meninggalkan nasihat. Yahudi, ahli kita, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hah? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alu. Dahulu mereka tidak saling mengingkari. Ya. Kemungkaran terjadi di antara mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Qala wa zulmu maqam al-adl. Kedzaliman menduduki kedudukan adil. Hakikatnya kedzaliman. Tapi orang, inilah yang adil. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Kalau sudah terjadi yang namanya pemutarbalikan fakta, jangan ditanya. Nah, seolah-olah ini merupakan keadilan. Padahal hakikatnya itu merupakan kezaliman. Sahih? Hah? Contoh kecil. Bagaimana orang-orang kafir berusaha menggaungkan slogan apa? Persamaan gender. Wanita dengan pria. Ini merupakan bentuk keadilan. Zulm ini terhadap kaum wanita hakikatnya. Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian mau disamakan. Dengan alasan ini keadilan harus adil. Zulm terhadap kaum wanita. Nah, akhirnya kaum wanita bebas berkeliaran di luar kemana-mana yang terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan yang lainnya. Zulm. Atas nama apa? Keadilan. Qala fasaratid daulatu wal ghalaba li hadhil umur. Yang terjadi adalah periode ini, perputaran kondisi seperti itu, dan penguasaan, ya sudah, perkara-perkara ini akhirnya menguasai. Wa ahluha hum al-musyari ilaihim. Dalam kondisi pelakunya itu adalah orang yang ditunjuk. Wah, fulan, masya Allah. Nah, artinya ditunjuk itu menjadi naik nama mereka. Hakikatnya ini tadi. Semuanya terbalik. keadilan dianggap kezaliman, kezaliman dianggap keadilan, al-haq dianggap kebatilan, kebatilan dalam al-haq. Nasihat dianggap itu sebagai suatu yang keliru, yang harusnya tidak basa-basi atau bermuka sentan penasihat, itu malah dianggap benar. Dan yang lain-lainnya. Qala wa kanat qabla dzalika li abdadiha. Padahal sebelum masa tersebut, sebelum periode tersebut, sebelum hal ini menguasai, itu hakikatnya semuanya itu merupakan musuh atau lawan dari apa yang tadi disebutkan tersebut. Wa kana ahluhum al-musyar ilaihim. Fa idza ra'aita daulatan hadhil umur qad aqbalat fiha. Kalau sudah engkau melihat periode ini datang dalam kondisi perkaranya seperti itu tadi, sudah datang masanya, wa rayatuha qad nusibat, benderanya sudah ditancapkan, artinya sudah menang. Kita lihat kalau peperangan itu kan yang pertama kali dikibarkan apa? Sebagai bentuk sudah menguasai daerah tersebut, benderanya. Kalau kebatilan sudah menang, bendera kebatilan sudah ditegakkan. Wajuyushuha qad rukibat, dan pasukan tempurnya, pasukan perangnya sudah ditunggangi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Bagian dalam bumi itu akhirnya lebih baik daripada di atasnya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, akhirnya orang itu lebih baik terkubur mati daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Wa qulalul jibali khairun minas suhul. Akhirnya puncak-puncak gunung, tempat-tempat yang berada di pedalaman itu lebih baik daripada yang berada di dataran rendah. Artinya di kota, yang lainnya segala macam. Wa mukhalatatu al-wuhush aslam min mukhalatatin nas. Akhirnya lebih baik kumpul dengan hewan buas, dan demikian lebih selamat dibandingkan kumpul dengan manusia. Kalau ketika kondisi sudah seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan hawa nafsu. Terus kita jaga sunnah-sunnah yang ada, yang zahir ataupun yang batin. Nah, jangan sampai perasaan, anggapan-anggapan baik. Tadi sebelumnya Ibnu Qayyim. Ra'yu-ra'yu. Itu menjadi tolak ukur. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Qala al-muallifu
0: rabbil alamin
2: Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bi syurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmuhu fa tu'addi bihi 'ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang disunnahkan atau yang mustahab-mustahabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya, agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal dari sisi hukum syar'i, sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang kau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'sir fa yahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalata 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya, yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut, yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut, yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu. Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawaqid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim, mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawaqid. Juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal ma'na wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wa hadhil mufsidatu awin nawaqidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wa hiya 'ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu' 'amma huwal matlu minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat, di mana hal-hal ini merupakan illah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu jadi syarat sahnya salat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti salatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudu al-wudu'a bi nafsiha kal bawl wal ghaid wa sairil kharij min as-sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdath, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini, seperti kencing, kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau al-ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin. Ya. Atau keluarnya mani dengan prosesnya, suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci, tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang maksud di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja, dan semua yang keluar dari as-sabilain, As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i dan Imam Malik, Al-Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini enggak ada khilaf. Kencing, tinja, dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. Atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu, misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am. Ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang nas. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal sehingga itu salatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu, batu dari ginjal kah, atau dari empedu kah, dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya, najis. Tapi tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam asy-syar'iyyah. Fayajibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fa fi sunnah masalan sabata anna al-madhi wal wadi min nawakidil wudu wa kadzalika lahmul juzur min nawakidil wudu fa hadhihi asya' tu'khad li'anna an-nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madhi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa biqiyasat min indina fanakul au ja'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan, maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududa. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian, tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga. Kata Syekh, na'am, lakin kama jaa fi ba'dhi riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha. Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian. Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wala fi sunnah ala annahu hadha sa'il ya'rif inda nisa' yakhlu taib. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, ana pribadi cenderung apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu yang syar'i, datang nas dalil. Dari wudu itu terbangun sekian hukum yang di mana nas datang juga. Ketika kita ingin mengatakan ini batal, maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita beragama seperti ini. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat ini menurut anda pribadi pendapat yang lebih kuat. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat banyak dari para ulama yang berpendapat batalnya wudu seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya. Maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ginian ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats. Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal au taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar. Maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu. Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadats, maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil, maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al kharij min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja. Qala wal kharijum minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au madiyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda, yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah, atau tinja, atau angin. Maaf, kalau bahasa Indonesia apa? Kentut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan Syekh akan jelaskan alasannya. Qala fa in kana al kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma. Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Apa sih seorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu. Qala wa in kana maniyan aw madiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu. Kalau yang keluar adalah mani atau mazi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnu al-Mundhir dan yang lainnya menyebutkan ijma' bahwa mani, mazi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam hayd. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid, tapi karena luka, ya, bukan karena haid, tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Hubais, annaha kanat tustahab, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun, rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum siqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah, sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah, tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Boleh juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Baik. Sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan Naam. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Khubaysh, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Khubaysh, fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Berwudulah dan salatlah, karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwudu kalau mau salat. Berwudu kemudian salat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini isnadnya itu semuanya sikot. Orang-orang yang perawi-perawi yang sikot. Sebagian ulama menyebutkan bahwa darah istihabah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwudulah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu bisa dipakai untuk sholat duhur dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Khubaysh. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'u shalah. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan sholat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap sholat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai,
0: maka cuci,
2: faghsili, ya, darah, kalau selesai darah, haid, berarti sudah jadi darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istri hamilnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair tabi'in. Berarti ucapan tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan para imam Muslim, Al-Imam Muslim secara sharhah, secara jelas dalam Sahih Muslimnya menyebutkan, meninggalkan riwayat ini, tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat. Sama Al-Imam Muslim sengaja ditinggalkan, menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wasalli, tawaddo'i ini yang rajih, bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk salat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia salat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh salat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallah alam bisawab, dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, wallah alam bisawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Barsha. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insyaallah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abahadil. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu ya? Maka bagaimana dia? Sholatnya. Maka dia tetap sholat. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya, sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal baul. Salasal baul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betul kah? Jadi kencing dia gak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit, hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun, sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwuduk, berwuduk. Diwudukkan orang lain, membantu dia untuk berwuduk. Seperti itu. Kalau gak bisa, betul-betul gak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, fa bina'an 'ala ma sabaqa mukhtasaran
2: ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan.
0: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada

yaitu As-Sirat al-Mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat al-Mustaqim. Ihdinas Sirat al-Mustaqim, permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat al-Mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup, karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, yang dimana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Rasul alaihi salatu wasalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam.

0: Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bil aula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah. Qala wa adillatu ala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun min al-kitabi was-sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadh i'lamul muwaqqi'in 'an wujubi ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya, yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ, dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah Ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum sa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, Orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya, yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan? Kalau tidak bisa dijamak. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan, perintah suami untuk wanita. Nah, dalilnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan, an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimithlima amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah,
1: Qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa hadha min al-fiqhi daqiq. Kata al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang daqiq. Yang tidak semua orang itu paham. Daqiq itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladzina sabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bid'ah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya ahli bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil, untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang, jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang, ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Nah, kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi dan antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Haq, kemudian ada orang yang tidak mengikuti, ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa, rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Al-Thani qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam. Tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang dia ajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian gak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu wasallam ketika mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam ketika mengutus Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu wasallam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'az ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahlul kitab mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab mereka punya ilmu. Namun di atas kebatilan ada syubhat-syubhat. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada suatu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga,
0: basira atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah." Nah. Qala wa li'anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaha. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'ud. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah. Namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan sekali lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Ana di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majlisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja, silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan,
1: Ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu diantaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal Pak Bukhari. Ya, tanya inabah ya. Nah. Nah, baik. Kembali ke tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa. Dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dari dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti diantaranya apa yang tersebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ay asy-syekh Abdullah Ibn Abdirrahim Al-Bukhari Al-Khamis Qawlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Hadith Al-Irbab Fi Hadith Al-Irbab Ibn Sariyah Al-Mashhur Afihi Fa'alaykum Bisunnati Wa Sunnati Al-Khulafai Al-Rashidin Al-Mahdiyin عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح kata الشيخ عبد الله البخاري Hafizahullahu ta'ala. Dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin Al-Mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Al-Mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan abdu alaiha bin nawajil. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cengkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnahnya para khulafa rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. Tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya kita terus butuh untuk terus belajar dan belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan. Yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-Hadis yang disebut dengan Ashabus Sunan. Sunan, Sunan, Sunan. Siapa saja? Hah? Abu Daud, Tirmizi. An-Nasai, Ibnu Majah. Naam, ahsantum. Wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udda 'alayya bin nawajid wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wasannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya, jalannya atau petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Digandengkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa balagha fil amri biha,
0: Dan Rasulullah SAW betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian. Dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji. Akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa, hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai, namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lihat bersama kita bahwa iblis bersumpah la'ughwiyan fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah. Iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan tidak bisa menyesatkan manusia. Diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin. Yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah, maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan dalam segala hal. Dalam menerima nasihat. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam beribadah. Bahkan dalam ketaatan kepada orang tua. Dalam memuliakan tetangganya. Dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah. Karena perintah. Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perintah untuk memuliakan tetangganya. Perintah memuliakan saudaranya. Dia berbuat baik. Murni karena Allah. Atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan. Minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya. Saudaranya tidak mampu untuk menolongnya. Tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya. Menggerutu. Sudah dibantu selama ini dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan tidak ada ikhlasan. Hati-hati, hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka orang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan, namun saudaranya masih tidak terima, marah dan yang lainnya, dia tidak peduli. Dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah. Nah, bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan.
1: Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya.
1: Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim.
0: Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk

Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Wal khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Fa amara bit tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuk bi sunnati. Wa akhbara anna al-muhdatsati bid'un wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sunnatu ashabihi. Kita perhatikan. Bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bid'ah dalam masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bid'ah tercela dengan bid'ah yang tidak tercela. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebid'ahan dalam urusan dunia, kebid'ahan dari sisi bahasa, ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa? Kebid'ahan. Terus mengadakan apa hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, nah ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wahwa, apa itu yang namanya kebid'ahan dan kesesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Rasul alaihi salatu wasallam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafadz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebid'ahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

0: hidupnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebetulnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, karena sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal, qala al-Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi fi kitabihil 'azim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Raddan 'ala qawli ba'dihim fi bab ar-ru'yah. Inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata Al-Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa, yang agung. Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Ketika beliau, rahimahullah, Al-Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahlul bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Al-Bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau. Qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Imam Utsman ibn Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitab Allah takbalun. Jangankan yang demikian. Al-Quran saja kalian tidak terima. Nah. Di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul kiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul kiyamah akan melihat kepada Rabb-nya. Maka enggak heran, iya betul. Kalian menolak? Iya, betul. Jangankan ini, Al-Quran saja kalian tolak. Ara'aitum, In lam takbaluha atasyukuna annaha marwiyatun anis salaf ma'thuratun anhum mustafidatun fihim yatawarathunaha an a'lamin nas wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin qalu na'am. Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat? Memang datang dari mereka dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat? Yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab, na'am. Kulna, maka kata al-imam Abu Utsman ibn Sa'id ad-Darimi. Maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami pengakuan kalian bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujjah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah, yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian. Yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya. Kalian enggak terima. Fala takdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala asar. Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Imam Ahmad bertanya. Ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati, ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman ahlul batil kebiasaannya berdusta. Tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan ahlul bid'ah ini, iya diketahui. Baik. Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak? Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya. Mau bermain sanad, enggak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah.
1: Apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya. Ini sudah dusta. Tapi ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang bersilat lidah. Ya sudah, yang betul mengetahui, menyampaikan atau tidak? Tidak. Baik. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabatnya tidak menyampaikannya. Terus kalian menyampaikannya sampai kemudian memaksa manusia sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hijrahnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya Rasulullah dia tidak menyampaikan, sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu, di hadapan raja ketika itu. Nah, terdiam. Fabuhital ladzi fata. Enggak mampu berucap apa-apa. Nah, wah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini si ahlul batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata al-Imam Utsman bin Said ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan. Turun-temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar, yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut, kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, ala waqad alimtum insyaallah annahu la yustadrak sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhihi al-athar wal asanid ala ma fiha min al-ikhtilaf. Wa ya astaba bila dalik. Kalian tidak mampu atau dan setelah kalian ketahui insyaallah bahwa sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya serta hukum-hukum mereka dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu kan tidak akan bisa didapat sunnah hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wahiyya as-sabab ila dzalik. Dengan asar-asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihi almuslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Wakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya itu merupakan imamnya mereka kaum muslimin. Imam itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam salat itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti. Kan seperti itu. Ya. Sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal. Setelah Al-Quran. Minha yaktabisuna al-ilma. Maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun. Dengan sunnah-sunnah ini, mereka memutuskan perkara. Wabiha yukimun. Dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan. Dari pelaksanaan hukum-hukum Allah. Dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa alaiha ya'tamidun.
0: di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqaha-nya, ya'tamidun, berpegang teguh, menjadikan sebagai landasan. Wabiha yatazayyanun, yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir, diwariskan dari yang awal, dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wayuballighuha asyhadu minhum al-ghaib, riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman para pelakunya al-hadis itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha, dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha, dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal asar wal fikha wal ilm, di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah, atau sebagai asar, atau sebagai fikih, atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Quran, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha, mereka melakukan safar di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini, mulai dari belahan timur sampai barat, dalam rangka mencari, menuntut ilmu, mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halal Allah, mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu, mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil, dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Was sunani wal bid'ah, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril Qur'an wa ma'anihi wa ahkamihi, dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Qur'an. Maksudnya kalamullah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. Wa ya'rifuna biha dalalata man dhal 'anil huda, dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat, yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim, dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum, artinya orang ini menginginkan menyelisihi salaf. Liyat takhidha dinahu hawahu, untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang, itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik, tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu, walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu, bukan bagian dari petunjuk al-haq. Waliyata awwala kitaballahi bi ra'yihi khilaf ma'anallahu bihi, dan dalam rangka menta'wil-ta'wil Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya, dan menyelisih dengan itu apa yang Allah maukan dengan atau adab yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Al-Mu'adzin, Fali Abdin. Silakan Mu'adzin, azan dahulu. Barakallahu fikum.
1: Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf, mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang dimana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini, terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu, taruhannya adalah nanti di akhirat. Sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya, atau pada pertemuan sebelumnya. Taruhannya itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairi sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling, tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami Allah ancam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat
1: penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini, la darara wala dirar, tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada, atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air, tapi hanya pas untuk air minum. Ya, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, Tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh. Ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Au wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayammum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayammumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu, dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan, ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummatil muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasaisi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli fa fi lafdhin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selainnya, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wasalam Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat, seseorang dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya maudhu' as-sujud. Masjid yaitu maudhu' as-sujud, tempat salat. Nah. Taib, qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bil ma' minas salah wa tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dzalik. Tayamum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Qala fa innallaha ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jalan bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah. Ini kondisi pertama, yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian, yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitsu yakhafu al'atash 'ala nafsihi aw 'atasa ghayruhu min adami aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan, atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu. Entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi, dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum.
3: Rabi'an, idza ajaza 'an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti.
1: 1, 2, 3 sudah lewat. Sekarang yang keempat, dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit, tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi yatayyatnam tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi dia membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak, bisa celaka dia. Seperti itu. Maka dan walam yajid ma yusakhkhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Ala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan salat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua, ada air, tapi dipakai untuk makanan minum. Pas kalau dipakai bersuci, nggak bisa makan minum. Yang ketiga, karena sakit, seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaAllah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja? Atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu. Bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu. Tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah. caranya nanti silakan datang bersama kita bagaimana tata cara tayamum. Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insyaallah rincian apakah setiap luka bertayamum saja? Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, ista'malahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma' liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Ah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh kata dokter. Dari sisi medis memang berbahaya ini atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya enggak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal mualah. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah?

0: Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Gak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu.
1: Low power.
0: Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya. Gak ada tanah misalnya di rumahnya. Maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya? Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah sekarang permasalahannya, lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bilma wa kafahu almashu anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini gak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung. Ya, celupkan di gayung. Nah terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Gak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak?

0: lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut, tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau iya. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata saya di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh, dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan di perban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya. Masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib.
1: No power.
0: Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Di basuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti di basuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang di basuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku, lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya, tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah, itu kita yang umumkan seperti itu. Barakallahu fiik.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'da an 'arafta syara'itul wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi wa sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala 'ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, selangkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. agar engkau bisa menerapkannya. Qala fa sifatul wudu, maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari sholat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita, rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nasr, dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan. Lihyah itu adman fi asfail wajah. Yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan. Tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wa dzaqan majma'uhuma. Adapun dzaqan atau dzaqan yaitu tempat berkumpulnya. Bersatunya berarti di sini. Ini dzaqan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wa sya'ru lihyati minal wajh. rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, bagi kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi arban. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala budan yuzila ma 'alika bil yadain qablal ghasli min ajin wa tin wa sibghin kasif 'ala al adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudhu. Anggota wudhu. Nah, kalau bukan anggota wudhu, berarti nggak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, nggak ada masalah. Tapi anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baqi min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayamurruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sababataini fi kharqa udhun aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam, tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisa. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu?
1: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiramnya perkasa.
2: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak
3: ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya? Buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
2: Qala fa in kutia min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid.
3: Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
2: Qala wa in kutia minal ka'bi. Ghasala tarafas saq.
3: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
2: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya.
3: Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air, sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum.
2: Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
3: Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya. Semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan.
2: Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata.
3: Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya.
2: Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal.
3: Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallahu alam bisawab, ana sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

gitu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatatahharu taharatal wajibah. Bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan, dibasuh hanya sebagian kepala, tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudhu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fa hadza huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yastasilu bisaa' ila khamsati amdad. Rasulullah alaihi salatu wassalam mandinya itu dengan sa'. Sa' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sok itu berarti empat, arba'atu amdad, empat mud. Soknya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. Empat kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Mungkin sudah waktu bisa. Kita lanjutkan insyaAllah setelah azan. Al-mu'azzin fal-ya'azzinna. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam 'anil israfil ma'. Rasul alaihi salatu wassalam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din wa huwa yatawaddau fa qala ma hadha saraf. Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebih-lebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallahu alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala

0: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور. الرسول عليه الصلاة والسلام diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al walhan fattaku waswasil waswasal ma. Kemudian Ar-Rasul, kata Syekh Shalal Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jiddah. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya, walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasid ukhra, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, di antaranya annahu qad ya'tamidu 'ala kasratil ma' wa la yata'ahadu usul ma' ila a'dha'ihi. Ini, dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farabbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma' wa la yadri anha, fayabqa wuduhu naqisan fa yusalli bighairi tahar. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya, tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudu hakikatnya. Bighairi thahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Final wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-thahara bisabab al-israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah, Atau yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah, wasyarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa'alaika ayyuhal muslim bil hirsi ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala alwajhil masyru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fakila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita. Pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasul laini. Huwa alladhi wafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa. Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Memohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Walayyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi ya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, walaiyadu billah. Makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita, sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Naam, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwujud. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya memang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. النقطة الثالثة. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlu sunnah jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها Bal kulluha muttafiqatun dalalatuha tamaman. Wahadihil itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat alaiha. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf. Di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini, untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman, secara sempurna semuanya merujuk menunjukkan kepada mazhab as-salafus saleh. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha munbathiqah min nususin dallat 'alayha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus saleh, mazhab salafus saleh, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama, di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifah al mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini, karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifa al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Fayaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah wa akhar bil maghribi fab'ath ilayhima bisalam wad'u lahumā mā aqalla ahla sunnati wal jamaah. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah, ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah, maka kirim salam untuk kedua orang ini. Dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan As-Tsauri? Zamannya Atba'ut Tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat, penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah الحراني رحمه الله في الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدع والفرقة. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah, dalam kitab beliau al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan, dengan apa? Bil-furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq, nah, terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam kitanya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya, yaitu al-jamaah. Berusaha bersatu, berkumpul. Al-jamaahnya tentunya di jamaah al-haq. Wabil-haq. Di atas al-haq. Fayuqal. Makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah wal-jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Sudah beriringan sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan ahlul bid'ah itu apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Oh, subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahlu sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, muhadharah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahli sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihi masalam. Fabas ilaihi mabissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah ya ikhwan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, syahidnya di sini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa bagaimana penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah, ketika mendefinisikan ahlus sunnah, qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi ahlus sunnah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah lewat waktu itu pembahasan sebelumnya, siapa itu Ahlus Sunnah dan kapan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, kapan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, kalau Abu Naila sudah kayaknya sudah ngelontok ini, karena habis banyak, masya Allah, jazakallah khair. Ah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari ahlu sunnah? Nah, labas, fadal ya Aba Naila. Keluar dari ahlu sunnah, ahsan tabar kalafik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip ahli sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari ahli sunnah al-jamaah. sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmada fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad. Wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman. Sudah ma'ruf. Sebelum diciptakannya Abu Hanifah. Sebelum diciptakannya Al-Imam Malik. Wa Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab ahli sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang dimana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisih mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi al-sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab ahlu sunnah jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang dalam urusan agama beliau maksum. Terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab ahlu sunnah al-jamaah, mazhab salafus salih, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar lah. Tidak bisa salah, tidak bisa benar. Artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita sudah mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang. Dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin. Ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga. Yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan. Karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan ahlu sunnah wal jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al hadis wa ahli al athar. Adapun penamaan ahli sunnah atau madhab salaf salih dengan ahli hadis atau ahli asar. Kalau hadis insyaAllah jelas ya. Al-asar apa sih al-asar? Al-asar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahli sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya, menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh madhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama, penamaan ahli hadis atau ahli asar. Semisal al-Imam Ahmad, berarti sudah lama ini, sudah zaman. Semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu salaf ahli al-hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Jadi mazhab salaf yaitu al-hadis. Wasunnati wal-jamaah, juga as-sunnah wal-jamaah. Jadi mazhab salaf, mazhabnya al-hadis, mazhabnya ahlu sunnah wal-jamaah, ini sama. Semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah al-Bukhari, ثُمَّ سَاطَ مَذْهَبَهُمْ فَسَمَّاهُمْ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Nah. Qala wa qala al Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Berkata al Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar. Syahidnya di sini, fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al-hadis. Seperti itu. Ini diantara tanda-tanda terbesar ahli bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahli bid'ah, gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahli sunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahli asar. Ahli asar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Tidak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyayikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah, tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu, tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah, salafiyun, itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah, pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl asar. Nah, taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadith bi sanadin sahih an Ahmad bin Sinan al-Qattan annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Allahu Akbar. Fa idza tada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadith min qalbihi. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadith dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang membenci ahli hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama ahli sunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama ahli sunnah. Nah, sururiyah. Nah, kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Faymin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, wal Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahlu sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Al-muazzin fal-yazin. Baik. Kita lanjutkan. Untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan Salafi atau Asari, Al-Salafi atau Al-Asari. Ini harus, wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini, dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu Salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari. Nah, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahkan kita harus menisbatkan diri kita memang kepada As-Salafi atau Al-Asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebutnya salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga enggak ada masalah. Bahkan boleh, silakan ditulis misalnya Fulan Al-Asari atau As-Salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama As-Salafi. Nah, penisbatan Muhajirin dan Ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari Muhajirin, yang ini berasal dari Al-Ansar. Coba lihat, nama yang mulia, Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansar. Nah, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang Muhajirin memanggil sesama Muhajirin. Ya lal Muhajirin. Yang Ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya, Muhajirnya, Ansarnya. Afa bid'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah Muhajirin dan Ansor. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan As-Salafi atau Al-Asari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu, kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita Salafi, kita Ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, wa sababu hadhihi tasmiyah bayyanahu al-hafidz al-Lalikai bi qawlihi thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanidu illa ashab al-hadith. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh al-imam al-Lalikai. Beliau menyebutkan masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi. Orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini, pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm. Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu. Dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah. Syi'i. Khariji. Murji'i, pemahamannya Murji'ah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya. Tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi. Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin. Semuanya. Kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah, sudah kita lihat bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Lalikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wassalam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam kita berdalil. Kalau jamaah tabligh dalilnya buka kita fadil amal. Alaih sakat dalik. Ada yang pernah dulunya jadi jamaah tabligh? Sudah andalannya. Sudah kita fadil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang baif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al hadis menisbatkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yazda'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman beliau hidup, tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul.

0: Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya, bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya, dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi al-haq, menyelisihi dalil. Barakallahu fikum. Wa ala a'da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah, berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wayubahihim fi sahatil fakhr wa uluhil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa yubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith, ahlu sunnah, ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yashtamilu alaihima, mencakup keduanya. Litahakukihim bihima, karena kepastiannya mereka dengan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha, atau karena memang kekhususan mereka ahli sunnah al-hadis untuk mengambil asar, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadis baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahli sunnah itu diantara apa, penisbatan mereka kepada hadis, atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu, Allahu nazzala ahsanal hadith, fahuwa Al-Quran, fahum hamalatul Quran, wa ahluhu, wa qurra'uhu, wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran, ilman wa amalan. Menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal, bukan hanya ilmunya, tapi amalannya juga. Fala syakka annahum aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis. Imam mereka ini kembalinya kepada Al-Qur'an, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaysa kadzalik? Al-Qur'an mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini. Karena adanya kedua makna tersebut pada mereka, dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, atba tabi'un, atba tabi'in, para imam,
1: Kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab.

0: kitab, ayat-ayat itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar. Atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf. Al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu
1: fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa waktu dzabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadyi. Apa itu hadyi? Hah? Hadyi apa? Hah? Kurban. Hadiyu. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadiyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Ah, siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang menjawab? Hah? Dagi Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Nah, ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap ta'lim-ta'lim kemarin. Akh Ilham mungkin bisa menjawab? Atakdir?

0: Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah di sini, sekarang waktu penyembelihan al-hadyu, hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu', dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyami tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai sholat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha, hari tanggal 10. Kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha berarti tanggal 10, 4 hari. Namun banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga muridnya Ibnu Qayyim, dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah, dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamut tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahualam bisawab, Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak, kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah khilaf perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya, yang kedua apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa pendapat yang mengatakan itu dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih, dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah sholat, kemudian selesai, masing-masing pulang, kembali, kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fa kullu minha wa at'imu. Kata Syekh Khalil Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang yang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalal Fauzan, aslasan, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkanlah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Albani, dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga-sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan disukainya sepertiga-sepertiga. Nah, sehingga ikhlas bebas, artinya boleh berapa saja, yang pasti ayatnya jelas. Karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah, qala wa amma hadiyu al-jibran au jabran wa huwa makana an fi'lin mahdhurin min mahdhuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'a. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah, qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat ashru dhil hijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an ila dhabhi al udhiyah liqoulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah, dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum, kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. segala lar atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah, diganti dengan tayamum. Maka sama di sini, pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu, tapi dia tidak berkurban. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, "Inni lam udahhi ma'annani min aisyarin nas." Akamakawala radhiyallahu anhu. Aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma' para sahabat. Sehingga wallah alam bisawab, dalilnya ini juga, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum," kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti itu enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallah alam bisawab kita berat dan kita susah untuk menyelisih ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah, sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Fa'in fa'ala syai'an min dalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi." Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan. Tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Ya, nah, tafadhal. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Yeah. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah akan ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah, tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti itu. Wa'illah, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebut oleh sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia, kalau dulu di Arab terkhusus hewan itu ada penyertanya kayak pakaiannya gitu, apa dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, hah, tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota, bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang tuh, jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal itu. Untuk disedekahkan daging, kulit dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin, kita sedekah kulit tersebut, atau daging, atau kepala, kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantara pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibn Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bisa manizalik nasu alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya, dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah. Dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallah alam bisawab. Masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala. Dia keluarkan. Gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit. Hasilnya disedekahkan. Juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah, jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat. Tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti, dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah, itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasanya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Fauzan, qala fahiya. Al-awwal yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbara qira'atul Qur'an. Di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Lafzu Tirmidzi yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Qur'an sedikit pun. Laisan janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wasalam ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wasalam Menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya. Lafaz Tirmizi, kata Syekh Shalih Fauzan, yukri'unal Qur'ana malam yakun junuban, yaitu Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran dalam kondisi beliau tidak junub. Ala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub yaitu al haid wan nufasa, yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka Syekh al-Islam lil haid an taqra al-Qur'an idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh orang yang berhaji silakan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, diantaranya, yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadas akbar untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Syekh Shalih, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un, Ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini, pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah. Sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa melihat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Itulah. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallamal muhdithu bima wafaqal Qur'an idza lam yaqsidil Qur'an bal ala wajhid dzikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Qur'an itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik. Ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Saya seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Baca basmalah. membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Iya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Qur'an itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Al-Fatihah, maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah qasamtu bainahu dalam al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sebagai Al-Quran, tapi zikir, mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin, selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdis, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahualam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah. Baik. Qala hafidhallah asani wa yahrumu 'ala al-muhdithi hadathan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubthu fil masjid bighairi wudu. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah. Yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Wahai, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian melakukan sholat. Dalam kondisi kalian ini mabuk, sudah lihat bersama kita ya, dahulu, larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita, awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk, tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya, khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan, artinya sudah tidak mabuk, nah baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa adiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi, kalau junub, dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa' fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari, ya, setengah jam, itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala uhillul masjid li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah, wasahahu Ibn Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh

dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadisnya dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un min at-tasahul fi tashih al-hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagaimana disebutnya oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadisnya Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubtsu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya. Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid, misalnya ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh, yang penting dengan syarat. Allah tulawis al-masjid bil qadarah. Jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan ra'aitu rijalan.

0: min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau du'a shalah. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salatnya apa? Idza tawaddau. Ketika mereka berwudu, dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdol. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa adiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kita dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana sang ibu radhiyallahu anha disebut oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, luar biasa. Sisanya bukan sekedar sisa dicambuk biasa, sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan
1: kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah SAW. Nah, turun ayat tentang amar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain, ini kan bukan perkara kesyirikan, kekufuran, membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan illa, kecuali orang yang kondisinya mukrah, betul-betul darurat, dalam kondisi hatinya mutmain, hatinya masih tetap tenang dalam keimanan, maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya itu. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Amr bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, tidak boleh. Sabar, ya ikhwan. Sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lain yang misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar, ya ikhwan. Nah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar, belajar, belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Qala hafizahullah. فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut kata Syekh menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah wa kadzalika musallal id la yalbasu fihi man alaihi hadatsun akbar bi ghairi wudu wa yajuzu lahu al murur minhu li anna an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al huyyab al musalla. Begitu juga dengan musalla id. Musola, musola id, kalian maksud musola itu bukan musola dalam istilah orang.
0: sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al-Id ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari Id pergi ke musalla, tanah lapang yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musalla kalau kita membaca dalam kitab fikih musalla Id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musalla untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh musalla al-Id, lapangan untuk salat Id juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musala Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musala Id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musala Id, tetap diperintah oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-muadzin fadhal yazin.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
0: Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan, atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ro'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok di antaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya sudah. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah. Begitu juga dengan firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahli sunnah mengatakan, berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh lah itu wa min dzalika ada qada'il hajah. Di antara yang sudah dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja, itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturannya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat, perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus. Artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut, itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu. Dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan. Maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah SAW pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana coba kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala'. Al-khala' itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa atubu ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
2: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol, apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
0: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan was sabun was sidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه آثار سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول bisihatit tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khatami, khatami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakai ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat, tercampur sedikit oleh sabun atau ketumpahan kopi atau teh sedikit, orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya, ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat, ketika melihat itu air ini, seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit atau kalian sedang safar atau salah seorang dari kalian habis buang air atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah, sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyasim nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Nah, ini sekarang, kata dia bertanwin, sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah, kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina naw wa naw. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan, kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. dengan air satu ember ketetesan teh sedikit, satu tetes, dua tetes. Orang masih mengatakan air. Nah, maka kesimpulannya, pokoknya air itu kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur benda najis, bagaimana kaidahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna, tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizahullah, fa'idha udimal ma' au fa'idha adimal ma'a au ajaza isti'malihi ma'a wujudihi, fa'innallaha qad ja'ala badalahu at-turab ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatih. Wa sayati tawdihu dhalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air, atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi'ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. La isyad anhu illa ghalabah, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit, atau safar, atau datang salah seorang dari kalian dari buang air, atau habis menggauli istrinya, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan, apa yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, so'idan tayyibat, so'idan, kullu ma so'ada alal ard. Jadi semua yang di atas bumi, yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan tayyibah. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Namanya dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mensyarah satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama, ahli ilm dalam Al-Quran. Ya, sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya, takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah, dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakut kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat dari yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mugbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antara syarh sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam usul sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah, ulama berpendapat sudah, ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah. Bagaimana beliau luar biasanya. Dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh. Bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran. Mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama. Ulama yang hakiki. Nah. Qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi. فَإِنْ عَدِمَهُ فَبَدَلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma' bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih. Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air,

0: kalian bertayamum dengan sa'i dan tayyibah. Walikaulihi ta'ala wa yunazilu alaikumnya sama'i ma'al yutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'i, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Sekujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disuruh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu pengantin juga tahu ya. Nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada hay'ah kibar ulama, maka jawaban dari hay'ah kibar ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang risikonya kematian. Seperti itu. Nah, dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tu. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebagian orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bahkan

0: sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin حملت الكتاب والسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم من أئمة العلم والدعوة من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية وإما أنك تريد أن تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة أسسها محمد بن عبد الوهاب فيجب أن تستبعد ولا يجوز له الانتساب إليها. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah, kenapa dinamakan salafi, ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka inna i'tiradaka, sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf, orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf, terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini faktor pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam, ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik. Berdasarkan apa? Hadis. Bukan sembarang sekedar persaksian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam, ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kok tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga dasar ini, kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga terbesar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lihat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Talhizbil ikhwani wal firqatit tabligiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru, yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti dicontohkan, kelompok Al-Ikhwani, atau Ikhwal Muslimin. Dan juga Al-Firqa At-Tablighiyah, Jamaat At-Tablig. Syekh mengatakan di sini, Al-Munazzama Al-Bid'iyah. organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Apa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna, seorang Kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Nah seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama Ikhwanul Muslimin 1920-an. Baik, sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syirah dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Islamnya bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam Ikhwanul Muslimin, di situ ada Sufiyah, di situ ada Syiah Rafidah, di situ ada Takfiri, Al-Khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara Syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, Rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah Tabligh. Yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut Jamaah Tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu? 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para Nabi, itu pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya. Yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin, adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin, ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul Muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasul alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini ummatu dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wanqasamat ummatul ijabah ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiya allati takunu ala mithli ma kana alaihin nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Kenapa tidak dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu katakan kau mukmin atau kau muslimin? Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? muslimnya yang mana. Enggak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar salafi, saya adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sebelah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali. Ya, seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan, kenapa engkau pakai Muhammadiyah? Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam, umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah, nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah nisbat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ya sudah, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim sayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah, terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan." Tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-sunnah al-imam Ahmad, sunnah al-muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah sunnah al-barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil, yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Naam, taib al-muadzin fal yu'adzin. Naam, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabatnya. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma yastaghiir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berarti apa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa mai syakikir Rasul. Berarti siapa yang menyelisih Rasul? Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah, man iltazama salafiyah al-haqqah, ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin,
1: حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi, tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha li sultan fala yubdihi alaniatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barang Allah sikam, hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al-awwal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. Ashabikunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maraduan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Kita masih pada pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut. Syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum pada hakikatnya sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala waslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bima'na ma'a. Wadhalika ila hadith al-warida fi sifatil wudu fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maghsul. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil-ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lexnya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalal Fauzan di sini artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yasil al wajha awalan, thumma al yadaini, thumma yamsah al ra'sa, thumma yasil rijlaihi liqaulihi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kaifiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudhu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudukan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya, tangan dahulu yang kanan kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagai disebut oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisih yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asan jangan sampai di luar. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah, yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya, seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yaftilu baina ghusl

بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله. Yaitu kata Syekh, tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghuslal a'dha' al-wahid tilwal akhar hasabil imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus bagi langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka, ya sebentar mematikan lampu, atau sebentar mematikan HP, dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Maka yang seperti ini dia harus mengulangi lagi wudhunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu apa-apa, maka yang seperti tidak masalah, insya Allah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafqi ma dzakarahu Allah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafal ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah, ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah. Fahiya indal jami' masyru'ah, namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha, dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah, namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman ar-rahim, berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh, fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas, di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan, sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, apa? Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Antum bisa buka Sahih Bukhari, silahkan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan.

0: ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan taklim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah. Yahdikumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal, anak pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhil a'dha'il arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu a'lam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabil dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala 'udwan minha hutta 'anhu kullu khathiah asabaha bidzalikal 'udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu maka setiap kesalahannya akan dihapus di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air. Dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan. Tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudhu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudhu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum.
1: Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ila al jam'i bain at-taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah.
0: Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan, memberikan petunjuk setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci membasuh anggota wudu ini untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat, kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Seperti itu.
1: Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi ya takunu bil ma ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabih min ghasli hadhihi al'adha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhiri ayatil wudu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan. Tidak ingin repot kalian ini. Namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa. Bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi. Ya, kemudian juga mengangkat derajat, setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas. Tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika.
0: Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau.
1: Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim.
0: Naam. Wa ta'ammal istitahi ayatil wudu bi hadzan nida'il karim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Allah membuka atau mulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina aman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah, orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis. Maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunnal wudu, sunah-sunah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanil wudu, fasunanul wudu hiya. Apa itu sunah-sunah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam liistiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jalla. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasannya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya ya. Nah, al-muadzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal.
2: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya ya.
0: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddoa salasa salasa, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotain marrotain, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali, tapi ketika 2 kali 2 kali boleh. Setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali-sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya, wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun, karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang ini, atau yang itu, dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadal Pak Joko. Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam di saat kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau terbalik, kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, misalnya sebentar lagi akan disebutkan oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja, seperti itu. Sahnya sah, sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudhu yang tadi, nah, itu enggak sah, batal. Tapi kalau terkait kanan kiri sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah, hadisnya sahih, seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
3: Kalau wudu yang dibilang katanya harus lebih bagusnya kalau menghadap ke kiblat itu maksudnya memang ada kira-kira masalah.
0: Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Ya.
4: Tapi untuk kayak seperti
0: berjemur atau
4: istinsyat. Ya, begitu pada umumnya orang muslim umumnya itu nggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
4: Kalau orang pada umumnya kan berjemur sendiri.
0: Dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu jayung lah, tidak satu anu ya, tidak satu cidukan gitu. Misalnya sahnya sah.
4: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini. Kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh
1: atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah. Maka barakallahu fikum, ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya. Hadanallahu wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hadan.
5: Terus kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang rambutnya kepala. Terus kalau perempuan itu
1: sama?
5: Sama.
1: Rambutnya panjang. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kita juga punya para istri, anak. Ya mereka bisa melakukannya seperti itu. Dengan sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian, yang kedua dari sunnah-sunnah wudhu. Ghuslul kaffain salasan. Di awalil wudu qabla ghasil wajhi, ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan sudah lewat bersama kita, anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian, pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudhu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmada wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan
0: Bedakan antara mat madhohnya sendiri dengan istinsyak. Ya, berkumur dan istinsyak. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyak sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyak. Adapun berkumur dan istinsyak itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajah. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyak. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyak itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyak itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-budah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak, matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Wa yubaligu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalaghah fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami' famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya sudah berkumur ma'ruf lah ya di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak, bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma. Air dihirup, dihisap sampai aqsa al-anf. Sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik tul istinsyak. Illa antakuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-anf, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala Rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifa bil ma' hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak di sela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air di sela-sela kalau jenggotnya banyak. Ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai di sela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, di sela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wa huwa al-bid'u bil yumna minal yadain wa rijlain qabla al-yusra, yaitu memulai kanan entah tangan ataupun kaki sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum.
1: Qala sadisan, yang keenam, azyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akhisra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajdaru bika an tata'allamaha wa tahrisu 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan engkau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan li sifatil masyru'ah, agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza 'ala tsawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga ana ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini, tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu, kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah lihat bersama kita ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullah lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Salam alam.
7: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu, wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuff, kedua khuff dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuff yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallah, inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin. Yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini, meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang dimana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang dimana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imamah, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi, menutupi luka dan yang semisalnya seperti al jabirah yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al-jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha 'ala hadhil hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahaditsis sahihatil mustafidatil mutawarid al mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Kata al-Hasan, al-Hasan al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atalah Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi min al-mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghayruhu, laisa fil mashi al-khufain bain sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghayruhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf, perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlul bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah al-Khawarij dan al-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Tentu kalau bisa, kalau baca diantaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlul bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seseorang yang menyelisihi sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahlus sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahlus sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahlus sunnah, kemudian menyisi prinsip ini. Misalnya menyisi prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisi prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlus sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala wal-bara. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Nah, masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf, biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakin dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kondisi seperti ini, seseorang bisa keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian dia membangun ala wal wal barok di atas tersebut. Menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari Ahlus Sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip Ahlus Sunnah? Kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala wal-barak. Nah, kami babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja. Kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala wal-barak. Itu sudah dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala wal-barak. Wali'iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Dan dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa Ahlus Sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak Ahlus Sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar Ahlus Sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang, dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar Ahlus Sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya bagi antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulus Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulus Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah, yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlus sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahlus sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahlus sunnah yang paling pokok.

asatidah membangun al-wala wal-bara. Barang siapa yang bersama asatidah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya. Dan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah. Walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu ta'ala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun, perkara keringan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya, atau pakai sepatu yang sepatu bot misalnya, kita mau berwudu kemudian kita lepas, nggak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdol? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka berqudwah, mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah, dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas 'amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alayha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para

0: para pendahulu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan. Nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahidnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'alal khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al-qadamaini fala yusra lubsu al-khuff liyamsaha 'alaihi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, apa kita baca sedikit? Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al-khufain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yawman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Assalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ, karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan, sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Thaharah babun fi ahkami Thaharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau haroh, yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil islam ba'da syahadatain wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah, pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama, namun walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa salat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan, tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa salat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus salat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir. Walaupun dia sholat. Nah. Dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib. Namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus salat wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kufur illa salat. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat, tidak berpandangan, ada suatu amalan, kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran. Kecuali sholat. Nah. Berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah. Kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir. Kecuali sholat. Sehingga Allah alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Saymin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah. Namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu dia meninggalkannya bilkulliyah. Bilkulliyah artinya orangnya tidak sholat sama sekali. Sepanjang hidupnya dia mengaku Islam, di dalam identitas ditulis agama Islam, tapi enggak pernah sholat sama sekali. Wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang ini dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin faradahunallahu ala al-ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarullahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu. Ya, apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini perbedaan pendapat dalam masalah fikih masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Kasus sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam, salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah, ini adalah sholat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata sholatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niat. Yang kedua? Al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan sholat, kita mengetahui ahkam. Qala wa qad zukiratis sholatu fi mawatin katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ ثَوَابَهَا وَتَارَةً يَقْرُنُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Ta'inu bisabri wassalah. Digandengkan menyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah. Memakai bantuan. Meminta bantuan. Meminta pertolongan kepada Allah. Dengan wasilah sabar dan salat. Ala syada'id. Ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa kesusahan. Ditimpa umum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang umum. Umum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini, dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta. Ya, berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Dengan ketika sholat, hati ini menjadi tuma'nina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bisabri wasabr. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan sholat. Seperti itu. Qala wa min thamma kanat qurratu aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya. Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kalau sudah sumpek, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau sudah hulu salah. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya ke salaf. Kenapa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebut seperti itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arifna bis-salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat, fa'arifna bis-salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaAllah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah. Yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu. Habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan. Entah bakteri atau virus. Kurang tahu juga. Al-Muhim seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka terasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah, qala fa hiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa bainar rabbil 'alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya, yaitu salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat dan munkar. Ini ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat tanha, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Hey, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran? Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang salat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar. Tumakninahnya. Hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan. Sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah. Qala hafizahullah, wa lamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas hasab al qudrah ala dhalik wa kanat madat at tatahur hiya al ma aw ma yafumu maqamahu min at tayammum عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ صَارَ الْفُقَهَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَبْدَعُونَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Orang itu harus bersuci dahulu. Dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitabut taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat. Tapi sholat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului sholat tersebut agar sholat tersebut menjadi sah. Yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci. Qala li'annaha lamma quddimati sholat ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyati arkani Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fa hiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur. Maka dalam rukun Islam tadi, ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah. Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur. Bersuci. Wadzaqala wadzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u shalah. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa kalqufli yudau 'alal muhdits. Fa idza tawaddaa in halla al-quflu. Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka. Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wa syartu la budda an yuqaddam 'ala al-masyrut. apa saja, entah sholatkah, entah hajikah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya. Iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah? Dari sisi bahasa, taharah itu artinya an-nadhafah wan-nazahah. Kebersihan. Wan-nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan-nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his. Hissiyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran ma'nawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sedang membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh, kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2 atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik, melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya bersih. Loh, ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya bersih. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta, kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan Kalau terlihat, maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'in humma alaikum, fa'akmilu iddata salasin. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu. Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada. Tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya ikhwan. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifaul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas, hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iah makna dari taharah. Ala wartifaul hadas yahsulu bisti'malil ma' ma'an niyyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niyyah. Nah, fi jami'il badan, pada seluruh badan, in kana hadasan akbar. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat, kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghar. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya, ya. Menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, taqabbal al-muadzin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh. Secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran, bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyibah. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, menjadi suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima, Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, hendak ya Abu Azam. Apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat, langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah anak sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Tapi sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yaghsilu yadayhi salasan wa yaghsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf, apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahihil Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawadda wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawwi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah, qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub. Yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi. Dengan cara yang kedua. Maka setelah selesai dia mandi. Diguyur. Baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi. Entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Entah 1 meter. Ya, ke kanan atau kiri atau ke arah utara atau ke selatan. Terserah. Berpindah sedikit. Kemudian dia membasuh

tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada dua cara yang dua-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub?

Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Nah, tafadhal ya, Bas Salman.

0: Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya, iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya, sepakai. Nah, dan dubur dan kubul, ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan, maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya, Baski ya. Ayo, untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma'a. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus? Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yanbaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma' ma'al isbah. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taklilul ma', air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. Sha' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud, arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Hah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayambagi al-iktida' bihi fi taqlilil ma' wa 'adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al husul. فَمَذَا تَرَى فِيهِ. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah apa tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab. Fakat sakotat angka as-salah. Engkau pergi, selesai. Gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majunun hatta yufiq, au an majunun nam hatta yufiq, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan, itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air, sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajibu alaihi an yuhafidha alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'lanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya, jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik, jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al 'an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair, malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu, akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut. Takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datangnya dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar setan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
2: No tower.
1: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari satu malam juga tiga hari tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah, ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu Hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wa ibtida'ul muddati fil halataini yakunu min al-hadasi ba'da al-lubsi. لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث